0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan dan itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan urusan izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan buat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godi, ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan kedepannya, saya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil IMI Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Dini Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH debarkasi juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Nya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kobulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arab itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan. Masuk fasilitas ya. Arafah di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga loh. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah
7: gitu. Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas satu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus ini bantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2 lewat 25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan 5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih menyimak kuota berita produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dugaan kecelakaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LD sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik dan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BBN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan apakah meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apaan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah. Ada beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar sanitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiyarto Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar Suara Warga hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0565-27447. Ada isu atau informasi yang ingin Anda kemukakan, santai ya, jangan takut berbicara. Kita ngobrol yang fakta-fakta. Ada hal menarik atau hal penting ingin Anda sampaikan di pagi ini dalam program Suara Warga Sintang Menyapa Pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik pendengar, kami masih nantikan Anda dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat menjalankan seluruh rangkaian aktivitas Anda di hari ini. Semoga Anda tambah semangat, ceria, dan optimis. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kondisi cuaca juga sangat bersahabat ya, panas menyinari bumi sedentang dan sekitarnya. Pantauan arus lalu lintas yang melintasi jalan Cipong Rai, kendaraan roda 2 dan roda 4 juga cukup ramai lancar. Semoga selamat sampai tempat tujuan untuk diri dan keluarga yang sedang dalam perjalanan. Tetap semangat untuk Anda, dan kami nantikan Anda menyampaikan informasi-informasi aktual yang terjadi di daerah Anda. Ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan, kami nantikan dalam program Suara Warga. Permasalahan-permasalahan mungkin yang menurut Anda bisa disampaikan ke publik, dengan harapan apa yang Anda kemukakan itu bisa menjadi sebuah solusi. Ya, misalkan ada permasalahan pembuangan sampah di tempat Anda tidak pada tempatnya, kemudian jam pembuangan sampah juga tidak teratur. Nah, lalu bagaimana juga tingkat keamanan dan kenyamanan di daerah Anda? Apalagi kalau sekarang kita dengar banyak sekali penggunaan knalpot brong yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan juga menimbulkan kebisingan, rasa ketidaknyamanan. Apakah ini terjadi di daerah Anda atau justru di daerah Anda paling tertib? Boleh dong kemukakan kepada kami. Atau ada informasi-informasi lain yang menurut Anda penting ya, tentang infrastruktur, jalan, jembatan, dan bagaimana juga dengan layanan kesehatan di daerah Anda ketika Anda menggunakan BPJS di puskesmas-puskesmas di daerah Anda, pelayanannya seperti apa, kemudian juga keberadaan tenaga medis, keberadaan para guru, dewan guru ya, terlebih bagi guru yang berasal dari kota ketika ditempatkan di daerah, apakah mereka betul-betul mengabdi, berada di tempat atau seperti apa. Nah, itu juga bisa sebagai bahan informasi yang bisa Anda sampaikan. Terpenting adalah informasinya fakta ya, bukan informasi bohong. Di 0565274447 banyak hal mungkin yang ingin Anda sampaikan, Anda bingung. Nah, inilah tempatnya ya, Suara Warga RRI. Anda memberikan informasi, akan kami telusuri dan akan diberikan sebuah jawaban yang konkret tentunya dari pihak-pihak terkait. Di 0565274447 Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Ya, pendengar, suara warga kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami. Informasi-informasi aktual terus kami hadirkan untuk Anda, baik informasi dari dalam maupun dari luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga. Untuk Anda yang baru bergabung, pendengar, kami ucapkan selamat bergabung. Dan informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id. Istana Kepresidenan menghormati, yaitu penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026, di mana pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menteri Sekretaris Negara atau Mensenek Prasetyo Hadi meminta publik untuk menunggu hasil penyelidikan resmi, di mana proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Diketahui, pendengar, Kejagung melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan pelanggaran dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dugaan tersebut itu muncul pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Dan menurut Mensenek sendiri, langkah Kejagung mencerminkan yaitu komitmen penegak hukum pemerintah, juga menjadikan yaitu bagian dari perbaikan tata kelola lembaga. Ia mengatakan bahwa pembenahan tata kelola penting bagi program prioritas nasional, dan langkah ini tentu diharapkan yaitu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pada Selasa 2 Juni 2026, di mana selain Dadan, Presiden juga mencopot itu Laudewijk Pusung dan juga Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, Jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, berikan informasi berikutnya dari laman rri.co.id, di mana Bank Indonesia atau BI menyatakan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah Bank Indonesia. Ya, peningkatan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang Indonesia itu rupiah, di mana dalam hal ini Bank Indonesia sendiri menyampaikan hal ini menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, dari data Bloomberg, di mana rupiah sudah menyentuh angka 17.959 per dolar Amerika Serikat, sudah hampir berada di 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Padahal pendengar, BI juga sudah melakukan langkah-langkah stabilitas, yaitu mulai dari intervensi pasar hingga juga memperlakukan ambang batas pembelian dolar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana, Hadir di Sini dan Saat Ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, Hadir di Sini dan Saat Ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ya, berikan informasi berikutnya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Sintang Kanan Informasi dan Inspirasi. Nilai tukar rupiah pendengar makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat di mana penutupan perdagangan pada hari ini pendengar itu berdasarkan dari data Bloomberg, rupiah ditutup 0,71% atau 127 poin ke level 19.000. Itu ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang yaitu Ibrahim Asobi, dia mengatakan bahwa pelaku pasar ini masih memantau perkembangan di Timur Tengah. Meski yaitu Lebanon menyebut bahwa Zionis Israel dan Hizbullah sepakat untuk gencatan senjata parsial, tetapi konflik Amerika Serikat dan Iran masih memanas. Di mana kondisi ini pendengar itu membuat prospek negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran makin jauh dari harapan yang muncul, justru situasi yang menimbulkan yaitu ketidakpastian dan juga lonjakan harga minyak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Body shaming atau celaan fisik adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan. Walaupun sering dilontarkan sebagai candaan, sebagai bentuk perhatian yang sering diucapkan oleh orang terdekat kita. Ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, atau memang bermaksud mengejek. Misalnya, badanmu kok gemuk banget sih? Nggak sehat loh, kurusan dikit napa? Udah pendek hitam lagi, pakai sunblock dong. Kurus banget sih, kelihatan tua loh kamu. Perkataan seperti ini sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Setiap komentar negatif tentang bentuk dan ukuran tubuh seseorang bisa sangat merusak kesehatan mental seseorang, walaupun hanya dilakukan melalui media sosial. Korban yang terus-menerus mengalami body shaming lambat laun bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya luntur dan tidak percaya diri. Korban bisa memandang dirinya tidak berharga, tidak layak bahagia, atau tidak punya kehormatan, membuat korban menarik diri dari lingkar sosial dan memilih mengisolasi diri sendiri. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, korban bisa mengalami gangguan kecemasan parah dan memicu serangan panik. Cintai diri sendiri, percaya dirimu sendiri, meski dunia melihatmu berbeda. Jangan pedulikan perkataan orang, karena bahagia kita yang menentukan.

Ya, pendengar, masih berkaitan dengan nilai rupiah yang kian melemah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana penutupan perdagangan rupiah terpuruk ke level 19.000, maksud kami terpuruk ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Adapun poin utama penyebabnya adalah nilai tukar rupiah ini makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan pada hari ini, dan berdasarkan data dari Bloomberg bahwa rupiah ditutup dengan 0.71% atau 127 poin ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Lalu poin yang berikutnya adalah analisis pasar uang, yaitu Ibrahim Aswaibi. Beliau mengatakan bahwa pelaku pasar ini masih memantau perkembangan di Timur Tengah, di mana Iran melakukan serangan ke basis militer Amerika Serikat yang ada di Kuwait dan Bahrain. Sementara pasukan Amerika Serikat juga melakukan serangan ke yaitu Pulau Qassam di Iran. Lalu poin yang ketiga, pendengar, itu kekhawatiran akan inflasi dipicu oleh lonjakan harga minyak yang mendorong spekulasi kenaikan suku bunga. The Fed, yaitu pasar saat ini juga akan memperkirakan Fed akan tetap yaitu mempertahankan suku bunga pada pertemuan di bulan Juni ini. Informasi ini, pendengar, kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Sejak 5.000 tahun yang lalu, manusia telah menggunakan minyak sawit. Bukti arkeologi berupa jet berupa minyak sawit ditemukan pada akhir abad ke-19 pada sebuah kuburan di Abydos, Mesir bertanggal 3.000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa pedagang Arab yang telah membawa minyak sawit ke Mesir. Minyak sawit dari Elais guineensis telah dikenal sejak lama di Afrika Barat dan Afrika Tengah sebagai minyak goreng. Pedagang Eropa berdagang dengan penduduk Afrika Barat untuk mendapatkan minyak sawit sebagai minyak goreng di Eropa. Minyak sawit lalu menjadi komoditas yang paling dicari oleh pedagang Britania Raya untuk digunakan sebagai pelumas mesin pada era revolusi industri. Sejak tahun 1870-an, minyak sawit menjadi ekspor utama beberapa negara di Afrika Barat seperti Ghana dan Nigeria, meski saat ini komoditas pertanian utama negara itu telah digantikan oleh kakao.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia, di mana beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP.

0: penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dan juga petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta untuk periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Di mana pendengar tautan itu juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Alhasil, koordinasi tim Jalahoax yaitu dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta yaitu diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan itu mengarah laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi pendengar, informasi yang beredar di media sosial rekrutmen petugas PPSU dan Damkar DKI adalah tidak benar alias hoax alias palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Mitchell. Olivia Mitchell ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Mitchell dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Mitchell terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Mitchell mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap bahwa forum das atau daerah aliran sungai harus menjadi ruang kolaborasi yang aktif dan produktif, bukan hanya bersifat administratif dan juga seremon semata. Di hadapan para pengurus forum das Kabupaten Sintang, Bupati Gregorius Herculanus Bala juga meminta kepada forum das ini harus mampu melahirkan gagasan, rekomendasi dan juga langkah nyata dalam mengelola dan juga menjaga das di Sintang. Bupati meminta agar para forum das ini mampu membangun sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi maupun juga masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Pengurus forum daerah aliran sungai Kabupaten Sintang periode 2025-2029 berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin, yaitu 3 Juni 2026. Memiliki komposisi OPD di lingkungan Pemkab Sintang, khususnya OPD terkait, lalu ada akademisi, ada NGO, yaitu Non-Government Organization, dan juga ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga peran media. Ia menekankan, dengan komposisi ini, yaitu memungkinkan menjaga das dapat dilakukan secara bersama-sama, karena manfaat dan juga dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: 102,5 MHz kanal informasi dan inspirasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi aktual dari laman rri.co.id. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung. Informasi berikutnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yang lebih baik, yaitu setelah mendapatkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir atau TPA, yaitu di Kabupaten Sintang, tepatnya itu di daerah Nena. Dan penutupan ini peringat memang merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan oleh pihak terkait kepada Pemkab Sintang, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Dalam hal ini, peringat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sendiri, Kartius, mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini yaitu berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk menutup TPA Nena paling lambat pada bulan Agustus 2026. Nah, jadi harus bisa mencari alternatif, yaitu Pemkab Sintang juga telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengolahan sampah ini tetap berjalan. Dan salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem sanitary landfill, yaitu tetap juga dilakukan di kawasan TPA Nena, ya, di kawasan yang sama tapi tempatnya berbeda, yaitu untuk pemanfaatan lahan yang kosong yang memang masih tersedia di tempat pembuangan sampah yang saat ini dilakukan. Dan Kartius juga menyatakan bahwa sistem ini yaitu berbeda dengan metode yang selama ini digunakan, di mana sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan yaitu ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun yaitu secara berkala sesuai dengan standar pengolahan lingkungan. Nah, jadi semoga dengan cara yang baru ini nanti penanganan sampah di Kabupaten Sintang bisa lebih efektif. Dan berikan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pernah dengar tentang Jalur Sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah Jalur Sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi Jalur Sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak Jalur Sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur Sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Oke, pendengar yang sedang geregetan jatuh cinta, dilanda asmara, semoga kecintaan Anda bukan hanya sama orang, tetapi cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap tanggung jawab, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap pasangan Anda. Tanpa rasa cinta tentu hambar ya, tapi cinta bukan pada tempatnya juga salah. Baik, untuk informasi terakhir pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id di mana Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang ini memberikan pelatihan kepada 408 petugas, yaitu petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang yang dibagi dalam 3 gelombang. Di mana acara pembukaan ini dilaksanakan di Hotel My Home Sintang pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Ketua panitia penyelenggara yaitu Ari Fenerlin Fitraska, beliau menyampaikan bahwa pembelajaran ini dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan juga pembelajaran tatap muka. Di mana pembelajaran mandiri ini yaitu untuk gelombang 1 tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2026. Lalu gelombang kedua yaitu tanggal 5 hingga 7 Juni 2026 dan untuk gelombang ketiga tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2026. Nah, untuk pembelajaran klasikal atau tatap muka ini dilakukan selama 3 hari yaitu dengan 3 gelombang, yaitu gelombang pertama tanggal 3 sampai 5 Juni, kemudian gelombang kedua 8 sampai 10 Juni dan gelombang ketiga 11 hingga 13 Juni 2026. Dirinya menyatakan bahwa tujuan dari pelatihan ini agar seluruh peserta ini memahami SOP pelaksana untuk pendataan lengkap SP 2026. Dan tentunya juga secara keseluruhan peserta pelatihan petugas sebanyak 408 peserta ini dibagi dalam 16 kelas. Yaitu terdiri dari 356 petugas pendataan yang akan turun ke lapangan dan 52 petugas pengawas lapangan. Sementara itu pendengar, Kepala BPS Kabupaten Sintang sendiri yaitu Muhammad sendiri menegaskan bahwa sensus ekonomi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional. Nah, untuk mendapatkan data terkait

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, menyempurnakan adalah sebuah keindahan. Assalamualaikum. Di kesempatan siang hari ini atau sintang siang ini, hari Kamis ya, tanggal 4. Kok udah tanggal 4? Emang iya udah tanggal 4 lagi ya, gak kerasa ya. 4 Juni 2026. Dan tentunya semoga aktivitas-aktivitas Anda berjalan baik dan lancar. Kok saya pengen hari Jumat aja ya? Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Ya, mendengar di hari ini beragam informasi dan hiburan kami akan hadirkan hingga jam 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

Saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, pelanggaran norma hukum terjadi ketika seorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa klasifikasi contoh pelanggaran norma hukum yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pendengar, pelanggaran di jalan raya seperti dilansir dari kpu.go.id. Ini adalah jenis pelanggaran yang paling kasat mata ya. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ seringkali diabaikan. Contoh pengendara motor yang tidak menggunakan kelengkapan motor, menerobos lampu merah, melawan arus, atau mengemudi tanpa memiliki surat izin mengemudi.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, pendengar, bentuk pelanggaran norma hukum di masyarakat selanjutnya ada tindak pidana terhadap harta benda dan jiwa. Perbuatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan termasuk pelanggaran hukum yang dapat mengancam keselamatan serta keamanan masyarakat. Tindakan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

pelanggaran di era digital misalnya tadi ya, penyebaran informasi-informasi hoax, dan itu jangan banget ya. Kemudian ujaran kebencian, penipuan online, serta pencurian data pribadi. Nah, untuk itu Anda berhati-hati ya. Jangan sampai data-data pribadi Anda bocor gitu, ataupun data perbankan Anda.

0: Ya, pendengar, korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dan berdampak luas terhadap pembangunan. Bentuknya dapat berupa suap, penyalahgunaan wewenang, maupun penggelapan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini disebut tindak pidana korupsi yang juga merupakan bentuk pelanggaran norma hukum di masyarakat.
1: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Baik pendengar, kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia berikut ini. Barat.
1: Dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil

cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Raiders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di Grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap ukurannya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mikir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau panel YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

11 lewat 6 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar.

pendengar, demikian azan zuhur telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan semoga Allah memberikan kebahagiaan, kesehatan buat kita semua.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta, agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ya ada di hati bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rob Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rob Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itu pun jika engkau tahu apa makna rindu di balik kerindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Robmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Ya, pendengar, ini awal bulan ya. Untuk Anda berhati-hati dengan keuangan Anda, jangan sampai kelar gitu ya. Sebelum habis tanggalnya atau akhir bulannya. Nah, untuk Anda yang suka berbelanja nih, ada tips belanja cerdas dengan selitiarea.co.id. Aktivitas belanja itu emang mengasihkan ya, dan juga merupakan kebutuhan rutin kayaknya ya, untuk memenuhi kebutuhan harian gitu. Namun tanpa perencanaan pastinya kita akan kebablasan ya, dan keuangan kita tidak akan berfungsi dengan baik. Yang pertama yang harus kita lakukan, tipsnya adalah buat daftar belanja sebelum berangkat atau belanja online misalnya. Daftar ini membantu memfokuskan pembelian hanya pada barang yang benar-benar diperlukan aja, dibutuhin aja gitu ya, sehingga mengurangi risiko pembelian impulsif. Tapi kadang kita suka lapar mata ya gak sih?

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi,

Oke deh, yang selanjutnya pendengar, tips belanja cerdas lebih sehat dan hemat adalah bandingkan harga dari beberapa penjual sebelum melakukan pembayaran. Langkah ini membantu mendapatkan produk dengan harga paling sesuai dan lebih ekonomis gitu ya. Jadi apa namanya, kita bisa memilih mana sih yang paling murah gitu ya di antara yang mau kita beli gitu. Kalau online kan gampang, misalnya tinggal klik aja, oh kalau di toko ini ternyata harganya sekian, kalau di toko ini ternyata sekian gitu. Jadi dengan barang yang sama, kualitas sama, tapi harga lebih murah, itu sih tujuannya. Walaupun mungkin itu tuh kayak memerlukan waktu banget sih buat kita nyari-nyarinya gitu ya, tapi gak apa-apa sih, demi hemat katanya. Iya beneran, demi hemat gitu ya.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Maggie, kita juga harus mengutamakan misalnya kalau makanan ya harus misalnya buah, sayur dan sumber protein alami. Makanan segar umumnya memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan makanan olahan. Kemudian juga usahakan tidak berbelanja saat kondisi lapar mungkin ya. Perut yang kenyang membantu mengurangi dorongan membeli makanan secara berlebihan atau tidak sehat ya. Batasi waktu juga saat belanja agar tetap fokus pada kebutuhan. Waktu yang terlalu lama di tempat belanja dapat meningkatkan godaan untuk membeli barang yang tidak direncanakan. Akhirnya nggak ada di playlist misalnya, lalu beli-beli lagi dah. Nanti bisa-bisa uangnya hilang deh. Habis maksudnya ya, bukan hilang.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Ya intinya pendengar, merapikan kebiasaan belanja yang lebih bijak dapat membantu masyarakat, membantu Anda gitu ya, mengatur keuangan secara lebih baik sekaligus menjaga pola konsumsi yang sehat. Kebiasaan sederhana tersebut diharapkan dapat membantu gaya hidup yang lebih hemat, teratur, dan bersyukur. Bertanggung jawab maksudnya ya, dalam aktivitas belanja Anda sehari-hari. Udah, selamat belanja aja ya, gunakan uangnya dengan sebaik-baiknya. Nanti pendengar pukul 13 akan kami hadirkan notasi yang untuk Anda.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dari jalannya Aceh Panggulai, inilah Radio Republik Indonesia Sintang dengan Warta Siang edisi Kamis 4 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Dalam upaya menjaga kelestarian alam aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Bersama saya Edi Suryati, inilah berita selengkapnya. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Kapuasulu saat ini menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi. Ia menyebut efisiensi anggaran hingga mencapai 480 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dasar termasuk penanganan jalan dan jembatan. Efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah cukup terbatas dalam menangani pembangunan tersebut. Sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuasulu yang saat ini membutuhkan perhatian serius terkait pembangunan infrastruktur khususnya di Kecamatan Ambal Hilir dan Kecamatan Silatulu. Bupati Kapuasulu akan terus berupaya melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam pembenahan infrastruktur jalan di Bumi Uncak Kapuas. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama 2026. Selengkapnya disampaikan Dian Bin Yuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 6,4% dan masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan hingga Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada pada angka 5,9%. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Selasa kemarin.
3: Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Ya. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Ya. Dari situ kita melihat, mengukur. Berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah.
2: Kartius menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran uang di masyarakat. Kartius berharap investasi di sektor perkebunan tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, terdapat sekitar 45 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Jika satu perusahaan mengeluarkan sekitar 4 miliar rupiah setiap bulan hanya untuk pembayaran gaji karyawan, maka ratusan miliar rupiah uang beredar di masyarakat setiap bulannya. Selain itu, aktivitas jual-beli hasil perkebunan juga turut menggerakkan perekonomian daerah. Menurut Kartius, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang

0: konsisten berada di kisaran 2%, terendah di Kalimantan Barat. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Dalam rangka mengenang dan melestarikan nilai-nilai perjuangan serta pengabdian anggota Korps Brigade Mobil atau Brimob kepada bangsa dan negara, dilaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuasulu, Minggu 31 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kepala Desa Merakai Panjang, Emiliana Elin, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Ia berharap pembangunan Monumen Perjuangan Brimob dapat menjadi perhatian bersama sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur penunjang menuju lokasi monumen. Sementara itu, dan Sat Brimob Polda Kalbar, Kombes Pol Dede Rojudin, menegaskan bahwa pembangunan Monumen Perjuangan Brimob merupakan bentuk penghormatan atas jasa pengabdian dan pengorbanan personil Korprimob yang telah berjuang menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Berikut disampaikan Dina Triana.
2: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
3: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir. Nah, banjir ini kalau kita runut penyebabnya adalah salah satunya kerusakan daerah aliran sungai. Forum ini adalah suatu forum kolaborasi, koordinasi, sinergi antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS Kabupaten Sintang untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap bencana.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap seluruh anggota Forum DAS dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya di sungai.
4: Yang menjadi anggota forum ini menginisiasi selalu menyuarakan bahwa penting kelestarian ini tetap dijaga. Karena kita tahu kegiatan ekonomi masyarakat kita di sini itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan ini seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mengupayakan biar tidak sirna.
2: Melalui pengukuhan Forum DAS, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
1: Polsek Binjai Hulu menghadiri kegiatan panen jagung hibrida di lahan kelompok tani Tuna Serapan Dusun Sukamulya, Desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai Hulu, Selasa kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional 2026 sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Panen jagung hibrida ini menunjukkan sinergi antara petani dan berbagai pihak dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Sintang. Ini juga diharapkan hasil panennya dapat berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitary landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup TPA Sampah Nanak Sintang. Selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitary landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Menurut Kartius, sistem tersebut berbeda dengan metode yang selama ini digunakan. Sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun secara berkala sesuai standar pengelolaan lingkungan. Sementara itu, tumpukan sampah yang sudah berada di TPA lama akan tetap ditangani secara bertahap. Dalam mewujudkan rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang mengandalkan dukungan sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang.
6: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih dinenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar lahan. Tapi untuk yang tempat sisa yang baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Jadi harus sanitary landfill, ya. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
5: Kartius menilai persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kartius menambahkan, pembangunan TPA baru saat ini belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan penerapan sistem sanitary landfill dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengelolaan sampah dapat memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan Indra Sita laporkan.
1: Dalam rangka mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia tentang program ketahanan pangan swasembada jagung, Polsek El Hilir bersama personil intensif melakukan pemantauan progres perkembangan jagung di Kecamatan El Hilir. Kapolsek El Hilir Ibda Daiki Jauganda menyampaikan pemantauan tersebut guna memastikan jagung yang telah tertanam tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan agar hasil maksimal. Kapolsek menegaskan Polsek El Hilir akan terus melakukan pemantauan perawatan dan peluasan lahan guna memastikan program pemerintah di sektor ketahanan pangan swasembada jagung berjalan dengan baik. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang, dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menerima audiensi dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang kemarin. Kartius menyambut baik tujuan audiensi dari tim Balai Bahasa tersebut. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Ketua Uniawati didampingi tim lainnya, sementara Kartius didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian asisten 3 bidang administrasi umum dan sejumlah kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Sintang. Uniawati menyampaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh jajaran pemerintahan sangat penting. 408 petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang mendapatkan pelatihan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. Berikut laporan Suryatini.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang memberikan pelatihan kepada 408 petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang dibagi dalam 3 gelombang. Acara pembukaan dilaksanakan di Hotel My Home Sintang Rabu 3 Juni 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Ari Venerlin Vitariska menyampaikan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri gelombang 1 tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2026, gelombang 2, 5 sampai 7 Juni 2026, gelombang 3, 8 sampai 10 Juni 2026. Untuk pembelajaran klasikal atau tatap muka dilakukan selama 3 hari dengan 3 gelombang, yaitu gelombang pertama 3 sampai 5 Juni 2026, gelombang kedua 8 sampai 10 Juni 2026, dan gelombang 3, 11 sampai 13 Juni 2026. Secara keseluruhan, peserta peserta pelatihan sebanyak 408 peserta dibagi dalam 16 kelas terdiri dari 356 petugas pendataan lapangan dan 52 orang petugas pengawas lapangan serta instruktur daerah yang keseluruhan berasal dari pegawai BPS Kabupaten Sintang berjumlah 8 orang.
8: Peserta pelatihan memahami SOP pelaksanaan pendataan lengkap SE 2026, meningkatnya pemahaman petugas mengenai manajemen CAPI, pasif mobile, metodologi, serta konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan pendataan lengkap SE 2026, dan tersedianya petugas lapangan yang handal dan tangguh untuk pendataan lengkap SE 2026.
7: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan dilaksanakan secara nasional untuk mendapatkan data terkait informasi akurat mengenai kondisi serta kesenjangan ekonomi di Indonesia.
9: Tentu sebelum mendaftar ya, mendaftar menjadi petugas pendataan sensus, teman-teman mungkin sudah mempelajari apa sih kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Jadi kegiatannya adalah apa? Sensus ekonomi. Sensus ekonomi tahun 2026. Sensus ekonomi itu merupakan kegiatan BPS sifatnya secara nasional, dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Dan pendataan ini memiliki peranan yang penting.
7: Data ini digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan perekonomian. Untuk itu, para peserta pelatihan yang melakukan pendataan ke lapangan dibekali dengan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Suryatini melaporkan.
1: Komando Distrik Militer Kodim 1206 Putus Ibo bersama masyarakat Kelurahan Hilir Kantor menggelar aksi gotong royong kemarin untuk melakukan pembenahan pos keamanan lingkungan Poskamling Kampung Merah Putih di RT 1 RW 4 Kelurahan Hilir Kantor. Kegiatan ini berfokus pada renovasi fisik dan pengecatan ulang bangunan Poskamling guna meningkatkan kenyamanan serta keamanan warga setempat. Kegiatan gotong royong menjadi bukti nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila ketiga persatuan Indonesia. Komandan Unit Kodim 1206 Putus Sibau, Pelda Muhammad Ginting menegaskan bahwa kemandunggalan TNI dan rakyat adalah fondasi utama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Melalui renovasi fasilitas keamanan tersebut diharapkan motivasi masyarakat untuk melaksanakan ronda malam kembali meningkat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia, Sintang. Saya Disreti, sampai jumpa.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo semuanya, selamat siang. Agak redup kayaknya ya siang ini. Gimana di daerah Anda? Kalau di sini sih Sintang ya, khususnya di Jalan Tupangorai. Depan kantor redup-redup gitu kelihatannya ya. Gak terlalu panas gitu ya. Enaklah untuk tidur siang kayaknya ya. Tapi yang masih bekerja, yang masih beraktivitas tetap semangat dong. Kalau ngantuk, iya habis makan biasanya ngantuk ya. Tapi apa namanya, Anda harus kuat ya, harus menjalankan aktivitas Anda, harus bekerja gitu. Oke deh, tilian telepon 0565-27443 atau WhatsApp 0857-5047-40 siang ini ya. Ada di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke deh, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, Pak Amin ya.
1: Pak Amin Dangdut.
0: Pak Amin Dangdut ya. Pak Amin Rocker.
1: Pak Amin Rocker bisa juga. Dua-duanya.
0: Biasanya kan Pak Amin Rocker.
1: Ya semuanya. Tapi kalau favoritku rock lah.
0: Oh iyalah.
1: Nanti cuma sampingan aja.
0: Gitu ya. Oke. Di Kelam gimana cuacanya nih? Kalau di sini redup nih Pak.
1: Mataharinya panas.
0: Panas kah?
1: Mataharinya bagaikan api membara panasnya.
0: Bagaikan api membara katanya. Oke deh. Kalau di sini enggak sih agak redup kalau di sini nih.
1: Dalam hari ini enggak panas kah?
0: Enggak dong.
1: Enggak panas hatinya?
0: Jangan deh. Kalau panas hatinya itu kebakar, sakit lagi.
1: Ini kalau orang hati panas itu bahaya kan? Harus hati selalu sejuk.
0: Iya betul.
1: Dan tidak bisa marah. Kalau hati panas kan itulah marah terbuka. Selalu ada.
0: Tapi terkadang hati itu tidak bisa kita prediksi.
1: Iya, tapi kan namanya manusia biasa tetap karena marah.
0: Betul. Ikan karena... sepat ikan jadul. Emang
1: ada. Terus kan?
0: Gak ada sih lanjutannya. Oke deh, Pak Amin mau lagu yang mana nih? Ada SMS, Ana Laila, Dua Anggrek, Asam Goyang, ada Dia Cita-Cita Tah, Melepas Lajang dari Dara Ayu, My Darling.
1: Wonderling kah? Lagu barat ya?
0: Enggak, ini Indonesia.
1: Judulnya
0: itu lain? Iya, judulnya aja.
1: Lagunya apa? SMS saja.
0: Oh iya, boleh.
1: Karena lagu ini termasuk lagu gaul. Musiknya pun gaul.
0: Iya. Benar itu. Itu saja toh?
1: Itu saja toh, iya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak Amin Dandut katanya ya. Ada lagi selepas Pak Amin ini pendengar siang-siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo,
2: assalamualaikum.
0: Salam Ibu Yanti.
2: Kenapa pelan?
0: Tidak apa-apa toh. Kata Pak Amin begitu, tidak apa-apa.
2: Kumaha kabarnya teh?
0: Oh, saya sekarang lagi jadi orang itu, bukan jadi orang Sunda. Begitu tadi soalnya bicara pertama sama
2: Ape,
0: Pak Amin.
2: Kabarnya?
0: Sama Pak Amin itu. Jadi iya, saya
2: kabarnya Kak Dewi.
0: Kabar saya baik toh. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Baik-baik toh?
2: Baik-baik toh yang Kak Dewi.
0: Di mana ini? Di Nobel di apa?
2: Di Nobel.
0: Di Nobel ya. Oke deh.
2: Iya, kedengkang di sini Kak.
0: Panas toh di sana?
2: Iya.
0: Di sini pun sama panas. Kalau tadi barusan redup, sekarang panas lagi begitu.
2: Kalau di berjemur di tanah jadi ikan asin.
0: Oh tidak mungkin. Memangnya kita bisa sulap? Tidak bisa toh.
2: Panas pokoknya Kak Dewi.
0: Iya panas sekali.
2: Kak Dewi tuh. Lagunya sebutkan lagi Kak Dewi.
0: Ada Delima, Aidil, ada Kekasihku Ayu Tinting, ada My Darling di Dua Anggrek, Asam Goyang, ada Daun Salam, Daun Manggis, daun salam sih sebenarnya judulnya.
2: Benar-benar sedikit banget.
0: Iya benar Daun Salam. Cacan,
2: oh, daun salam enggak lah.
0: Tubuh Yusrin tuh yang bikin tuh, yang playlist lagu tuh.
2: Biar enak untuk ngebumbuin sayur.
0: Jadi
2: atau
0: kan,
2: daging.
0: Iya betul. Itu aja? Nah,
2: itu aja Kak Dewi.
0: Oke. Okay.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lagi itu ada ibu dengan anak, apalagi masak. Dek, pakai salam. Terus dia buka, itu namanya apa? Tutup masakannya, assalamualaikum gitu ya. Ya sudah, kita dengarkan yang berikut ini dulu ya mendengar. Setelah itu kita kembali lagi, tetap di Pro 1 RRI Sintang Pro Dangdut.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan

0: Iya, ternyata daun salamnya tak ada suaranya ya. Ya sudahlah, cincin putih jadilah ya, Bu Yanti. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Alma ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke, gimana di mana nih Mama Alma?
2: Di Sintang.
1: Oh, di Sintang. Oke deh. Sehat ya?
2: Lagu. Sehat, alhamdulillah. Kakak gimana, Kak?
1: Sehat juga alhamdulillah.
2: Lagunya Kakak yang milih.
1: Oh, kan? Siap, cita-cita tak aja ya. Oke. Siap, siap.
2: Nah, itu
1: Kak,
2: terima kasih, selamat
1: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita lanjut lagi selepas Mama Alma. Iya ya, sepuh kita itu ya. Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustazah yang jauh di mata dekat di hati, sehat
1: Kak? Alhamdulillah, Bapak gimana, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat keluarga Ibu Ustazah di Sintang sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga di Sintang. Cuaca gimana Pak, kalau di sini panas nih Pak?
3: Ya di sini pun panas berdengkang kata orang Kalimantan.
1: Panas juga ya.
3: Ngopi belum?
1: Saya ngopi belum? Saya tidak ngopi.
3: Oh iya, syukurlah kalau ngopi, kalau belum sini lah.
1: Oh gitu ya, mau ikut nebeng ngopi di situ ya?
3: Iya. Kalau mau sini lah.
1: Iya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa ke Lombok. Soalnya banyak destinasi wisatanya ya di sana ya.
3: Iya.
1: Insyaallah ya, mudah-mudahan.
3: Lagunya apa itu Bu Ustazah?
1: Ada Asam Goyang, Duo Anggrek, ada Delima Idil.
3: Ada Asam Goyang, ada kah Asam Goyang itu?
1: Enggak tahu saya, ini judulnya saja toh. Itu aja kali ya,
3: lagunya, mau. Itulah, Ayu Ting Ting lah.
1: Ayu Ting Ting aja, oke.
3: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sintang. Selanjutnya, cek fakta bersama saya, Disriati, di kesempatan ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar informasi di WhatsApp memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, dan petugas pemadam kebakaran atau damkar DKI Jakarta 26 Mei sampai 27 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari jalanhoax.jakarta.go.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan atau baru lulus ya, pastikan benar informasinya gitu ya. Kalau bisa cross check gitu ya, lebih mendalam lagi mengenai perusahaan tersebut. Jangan sampai diiming-imingi dengan gaji besar dan lain-lain, tapi malah Anda yang rugi. Oleh karena itu, partisipasi dari semua pihak harus dilibatkan juga. Jangan misalnya ada yang ngajakin kerja terus diam-diam dan lain-lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan juga keamanan data-data pribadi Anda dan data perbankan Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering, padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Masih lagi di Prodengdutnya, lanjut ya, lanjut. Ada siapa lagi kah yang mau bergabung di siang hari ini? Halo Prodengdut.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Bubilin di Lempa.
0: Bubilin di Lempa. Bubilin lagi musim apa di sana? Nanam padi kah? Panen kah? Apa gitu?
1: Enggak ada musim apa kak.
0: Enggak ada, belum ada musim-musim ya?
1: Enggak.
0: Oke deh. Bubilin mau lagunya yang mana?
1: Lagu My Darling Dangdut.
0: Belum. Oke.
1: Nah itu ya kak.
0: Siap.
1: Nah, lagunya untuk Bang Adi Tanjung Bau, semoga dia terhibur dan dengar, dan semoga dia sehat juga.
0: Oke, iya.
1: Nah, salamnya buat Tina Adi Tempuna, karena dia sering setia mendengar Pro Dangdut.
0: Oh gitu, oh, iya deh.
1: Buat Kak Dewi, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, doa yang sama ya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih Bubilin di Lempa. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang mau bergabung? Kenapa? Oke, lanjut lagi, ada siapa, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh, ini Pak Buman ya?
2: Iya, betul.
0: Gimana di Penai cuacanya Pak?
2: Cuaca di Penai itu cerah banget Kak Dewi.
0: Iya.
2: Panai berdengkang kata orang sini juga. Kalau di Sintang?
0: Kalau Sintang juga panas sih lumayan. Tapi enggak.
2: Kalau lumayan. Apa lagunya?
0: Lagunya ada Delima, ada Satu Kamu dari Pildan, kemudian ada Melepas Lajang juga. Kemudian mana lagi ya? Ada tar sebentar.
2: Delima aja
0: ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Spesialnya. Buat orang jauh di mata dekat di HP aja. Selamat siang Kak Dewi.
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Tristan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Oke, lanjut lagi mendengar masih dari Prodang Dut. Dut adalah kita. Ada siapa lagi silahkan yang mau bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Halo Prodang Dut.
1: Dut adalah kita.
0: Dari siapa?
1: Dari Kaki Super nih.
0: Di mana kakek?
1: Di Spau.
0: Di Spau ya. Oke deh. Ya. Kakek Super.
1: Ya, Kaki Super.
0: Mau pilih lagu?
1: Kabar, Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Oke deh. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada
1: yang lagi sisa lagunya.
0: Ada Rindu Itu Berat, Bawa Aku ke Penghulu Lesti, Ulat Cinta, Cinta Saskara, Melepas Lajang.
1: Bawa Aku ke Penghulu aja lah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Makasih buat kakek. Ada lagi silakan mendengar yang mau bergabung. Halo, Prodangdut. Dari siapa nih? Mama Peggy ya, oke.
2: Kabar Kak Dewi?
0: Baik, apa pagi sehat?
2: Kebetulan sehat Kak Dewi.
0: Oke, siap.
2: Lagunya tinggal berapa aja Kak Dewi?
0: Ada Rindu Itu Berat, ada Ulat Cinta, ada Satu Kamu, Pildan.
2: Pildan.
0: Pildan aja, oke.
2: Iya, lagunya kita berdua ya Kak Dewi.
0: Siap.
2: Selamat siang menjelang sore Kak Dewi. Selamat selalu keluarganya, terima kasih.
0: Makasih juga, doa yang sama ya.

0: Lanjut lagi pendengar, pro dangdutnya, dangdut adalah kita. Kita bacain WhatsApp sobat, tadi kayaknya ada yang WhatsApp nih, ada Bu Warsini. Dangdut adalah kita, burung habis kak, dari Bu Warsini dan Pak Ci, terima kasih. Makasih juga buat Ibu Warsini tuh, ben gak nelepon. Biasanya kan telepon ya. Gimana cuaca di Empat Ci, Bu Warsini? Oke deh, kita terima telepon dulu ya. Halo, pro dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa dari kabar, Kak Dewi?
0: Baik, dari siapa ini?
1: Alhamdulillah, syukurlah. Ini dari Andre nih, Kak.
0: Oh, di mana, Andre?
1: Sekarang di Sepauk, Kak.
0: Di Sepauk.
1: Nah, udah pulang Sepauk sore siang tadi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, tadi saya udah pergi ke lokasi. Di rumah dong.
0: Iya. Gimana itu apa namanya cuaca di sana? Kalau di sini agak mendung sekarang nih.
1: Oh, kalau di sini masih panas merengkang nih, Kak Dewi.
0: Iya kan.
1: Ah, dari pagi sampai sore ini masih panas nih.
0: Oke, nggak apa-apa lah.
1: Baiklah.
0: Oke, ini mau lagu apa nih? Tinggal beberapa lagu aja nih. Ada Ulek Cinta, ada Rindu Itu Berat, Bella Nova, ada Melepas Lajang.
1: Yang nomor dua itu aja lah.
0: Oke, deh, Rindu Berat ya.
1: Oke. Udah dulu ya, Kak Dewi ya.
0: Makasih ya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi udah WA ya, Bu Warsini. Kemudian apa nih, Aljazair. Salah ya. Oke deh, silakan lagi yang mau bergabung mendengar, kami tunggu WA dan juga teleponnya ya. Ada Jackie juga di kelam katanya ya. Salam buat semuanya aja ya.

0: Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Iya, pendengar, untuk ajang hari ini pukul 15 dan nanti juga ada siaran langsung ya Asta Cita di kesempatan ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Astacita bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Astacita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
8: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
9: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
8: Kalau dikaitkan dengan Astacita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
9: Terkait dengan Astacita yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
8: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
9: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul. menuju Indonesia Emas 2045.
8: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
9: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
8: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
9: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
8: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
9: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
8: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
9: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
8: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam Semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul
1: gitu ya,
2: berani, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini.
1: Oh, betul.
2: Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan untuk menemani aktivitas sore Anda di sore hari ini. Dan tentunya masih bersama saya Asri juga di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Enggak. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kementerian Agama Kalimantan Barat gencarkan sosialisasi wajib halal.
2: Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga.
1: Kabupaten Sintang tetapkan target pertumbuhan ekonomi.
3: Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan seremonial sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Muhajirin mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasar. Dirinya menilai label halal menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Muhajirin menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan penampingan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga telah membuka akses sertifikasi halal gratis melalui program Sahati yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
2: Nah, pemerintah menyiapkan sarananya, kawan-kawan pendamping diturunkan, ibu biar di rumah saja, yang penting kami sudah datang ini. Jadi luar biasa ini pemerintah sebenarnya memberikan dukungan. Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat Mi'rat mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat sesuai amanat pemerintah. Meski saat ini Kalbar belum memiliki lembaga khusus seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
3: Semoga kegiatan halal di Kalimantan Barat ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, supaya menjamin ketenangan pelaku UMKM kita juga, supaya UMKM-nya makin laris, makin laku, dan itu akan berimbas pada pendapatan pemasukan dari mereka juga. Kalau setiap makanan warung itu sudah ada sertifikat halalnya, itu juga tentu akan membuat tenang ketika berbelanja.
1: Dengan adanya kepastian halal, pelaku usaha dapat lebih tenang menjalankan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Syarusani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat merespon laporan warga terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdam Punggur. Dinas PUPR langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah penanganan guna mencegah kerusakan semakin meluas serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdam Punggur akibat aktivitas pekerjaan turap. Mendapat informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuburaya, Suprat Mansah, langsung menginstruksikan tim untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan kajian teknis guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
5: Hari ini turun ke lapangan, hubungan ada laporan adanya pergerakan

0: karena jalan ini tinggal menekan ada bagian yang retak. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait dengan kondisi yang terjadi ini untuk mencari solusi bersama lah, sehingga luka ini dapat juga ditangani.
1: Supratmansa menegaskan, pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu mobilitas warga. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dusun Serdam, Tan Rudiansah. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
2: Kita ketemu dengan Pimpro-nya, pelaksana proyeknya, dan langsung ditanggapi oleh mereka. Hal ini juga nanti akan menjadi bahan kajian mereka dengan katanya ke BPSK dan beberapa instansi yang terkait yang berkenaan tentang jalan. Artinya bahwa tanggapan kami langsung ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan dengan baik dan kita menunggu hasilnya.
1: Tan Rudiansah juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi yang mengalami keretakan hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Dengan adanya penanganan cepat dari Dinas PUPR Kubu Raya, masyarakat berharap kerusakan di ruas jalan Serdam Punggur segera diperbaiki sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dan aman. Hermanta melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 6,4% dan masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan hingga Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada pada angka 5,9%. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Selasa kemarin.
5: Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Ya. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Ya. Dari situ kita melihat, mengukur. Berarti orang miskin kita berkurang, orang-orang yang mampu makin bertambah.
4: Kartius menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran uang di masyarakat. Kartius berharap investasi di sektor perkebunan tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, terdapat sekitar 45 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Jika satu perusahaan mengeluarkan sekitar 4 miliar rupiah setiap bulan hanya untuk pembayaran gaji karyawan, maka ratusan miliar rupiah uang beredar di masyarakat setiap bulannya. Selain itu, aktivitas jual-beli hasil perkebunan juga turut menggerakkan perekonomian daerah. Menurut Kartius, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang konsisten berada di kisaran 2%, terendah di Kalimantan Barat. Dian Beni Yuda melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
8: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir. Nah, banjir ini kalau kita runut penyebabnya adalah salah satunya kerusakan daerah harian sungai. Forum ini adalah suatu forum kolaborasi, koordinasi, sinergi antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS Kabupaten Sintang untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap bencana.
7: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap seluruh anggota Forum DAS dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya di sungai.
9: Yang menjadi anggota forum ini menginisiasi selalu menyuarakan bahwa penting kelestarian ini tetap dijaga. Karena kita tahu kegiatan ekonomi masyarakat kita di sini itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan ini seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mengupayakan biar tidak sirna.
7: Melalui pengukuhan Forum DAS, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapatkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup TPA sampah Nengak Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan dari Indra Sita.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem sanitari landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia.
11: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitari landfill digali. Makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar perlahan-lahan.
10: Kartius menilai, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kartius menambahkan, pembangunan TPA baru saat ini belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan penerapan sistem sanitari landfill dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengelolaan sampah dapat memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dari Indra Sita, laporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan sore ini kami sudah terhubung bersama Fitri. Silakan Fitri.
13: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, dan Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 5 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai karena dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, cuaca di Sintang untuk sore hari ini ya terpantau panas namun turun hujan. Jadi panas hujan ya jadinya. Mungkin bagi Anda yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat ini ya, jangan lupa mungkin yang sedang berkendara jas hujannya di bawah atau sekedar payung begitu ya, karena memang cuaca memang kadang nggak menentu ya, sudah beberapa hari panas ya, kita mengiranya ke kemarau begitu ya. Tapi sore hari ini meskipun hujannya dengan intensitas yang ringan ya, ini turun hujan di sore hari ini ya, padahal kalau kita melihat masih panas cuaca di luar. Kemudian untuk arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar di sore hari ini, jadi mungkin bagi Anda harap juga selalu berhati-hati, jangan kebiasaan menerobos lampu rambu lalu lintas pas merah ya. Biasanya kan kalau di simpang 5 ini yang kebanyakan ya, pas lampu merah nerobos jalan begitu ya. Mungkin harus diperhatikan juga. Kemudian jangan suka nyelip juga ya, karena berbahaya, karena kita tidak tahu kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Dan pendengar, masih terus kami hadirkan informasi dan juga hiburan tentunya untuk Anda di Sintang sore ini, tetap di 102,5 MHz.
1: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di nomor WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: 2026 ini. Wah, nggak kerasa ya, udah mau pilihan dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya baik, mendengar manapun Anda berada, informasi di sore hari ini untuk Anda. Gula merupakan salah satu sumber energi utama bagi tubuh dan ini terutama bagi otak dan juga sistem saraf. Karbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari akan diubah menjadi glukosa yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Dan oleh karena itu mendengar, meskipun konsumsi gula berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, kekurangan asupan gula juga menyebabkan gangguan yang dapat mempengaruhi aktivitas dan juga kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, ini dilansir dari Media Indonesia, gula di dalam tubuh diubah menjadi glukosa yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh, terutama otak dan juga otot. Ketika tubuh kekurangan gula, produksi energi dapat menurun secara drastis sehingga menyebabkan rasa lemas, kemudian pusing dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Dan selain itu kadar gula darah yang rendah juga dapat memicu gejala seperti gemetar, kemudian keringat dingin, dan tubuh terasa tidak bertenaga. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh tetap membutuhkan gula dalam jumlah yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Dan pendengar, sementara itu dikutip dari Halodoc, gula memang merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh. Namun konsumsi gula juga harus tetap berada dalam batas yang dianjurkan. Batas konsumsi gula tambahan harian untuk pria dewasa adalah maksimal 36 gram atau sekitar 9 sendok teh per hari. Sedangkan untuk wanita dewasa maksimal 25 gram atau sekitar 6 sendok teh per hari. Dan untuk anak-anak usia 2 sampai 18 tahun, ini batas yang dianjurkan juga maksimal 25 gram per hari. Jadi rekomendasi tersebut juga berlaku untuk gula tambahan yang terdapat pada makanan dan juga minuman olahan, bukan gula alami yang terkandung dalam buah ataupun susu. Nah, pendengar, salah satu dampak utama kurangnya asupan gula adalah terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Dan kondisi ini tentunya dapat menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, kemudian pusing, lemas, serta kesulitan untuk berkonsentrasi. Otak membutuhkan pasokan glukosa yang cukup untuk bekerja secara optimal. Ketika kadar glukosa dalam darah terlalu rendah, kemampuan berpikir, kemudian mengingat, dan mengambil keputusan dapat terganggu. Dan dalam kondisi yang lebih serius, hipoglikemia bahkan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, selain mempengaruhi fungsi fisik, kekurangan gula juga dapat berdampak pada kondisi emosional seseorang. Orang yang mengalami kadar gula darah rendah seringkali menjadi lebih lama, menjadi lebih mudah marah, kemudian gelisah serta cemas, dan mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Dan di samping itu, kurangnya asupan gula dan juga karbohidrat dapat menurunkan performa fisik karena tubuh tidak memiliki energi yang cukup untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Dan akibatnya, biasanya ini seseorang akan lebih cepat merasa lelah dan juga kurang produktif. Dan untuk menjaga kesehatan, konsumsi gula perlu dilakukan secara seimbang. Tubuh tentunya membutuhkan glukosa sebagai sumber energi, tetapi jumlahnya juga memang harus disesuaikan dengan kebutuhan harian. Nah, asupan gula sebaiknya diperoleh dari sumber alami seperti buah-buahan, kemudian sayuran dan juga biji-bijian utuh, serta tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang mengandung gula tambahan. Nah, tentunya pendengar, dengan menerapkan pola makan yang seimbang, tubuh dapat memperoleh energi yang cukup sekaligus terhindar dari risiko kesehatan akibat kekurangan maupun kelebihan gula.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
5: Pro 1, kanal informasi.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Pukul 17 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare.id, pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee, salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Dan modus serupa pernah beredar pada tahun 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Dan kembali beredar di tahun 2026 dengan tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Maraknya kemunculan pinjaman online atau pinjol ilegal kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Berbeda dengan pinjol resmi yang terdaftar, pinjol ilegal ini kerap menjadi jebakan atau menjebak korbannya dengan bunga selangit, kemudian tenor singkat, dan metode penagihan yang tidak manusiawi. Nah, salah satu senjata paling berbahaya yang digunakan oleh pinjol ilegal adalah pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Sekali mereka berhasil mengakses ponsel Anda, mereka bisa menyebarkan data atau meneror kontak. Nah, dilansir dari iCash.id, berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa Anda coba untuk menjaga keamanan data pribadi Anda. Yang pertama adalah gunakan aplikasi pengaman data dari ponsel. Nah, untuk memperketat keamanan data dalam ponsel Anda, Anda bisa menggunakan aplikasi pengamanan data. Aplikasi seperti Norton Mobile Security atau Evos Mobile Security ini bisa diandalkan untuk memantau izin aplikasi dan memberikan notifikasi jika ada aktivitas mencurigakan dalam ponsel. Kemudian jangan mengunduh aplikasi pinjol ilegal. Nah, aturan paling utama adalah jangan mengunduh aplikasi pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak mengikuti aturan yang ditetapkan otoritas jasa keuangan atau OJK. Mereka akan mengambil berbagai data yang diperlukan demi kelancaran aktivitas ilegal. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memberikan izin akses ke aplikasi. Nah, setelah mengunduh aplikasi ke ponsel, sistemnya akan mampu mengakses ke beberapa informasi di ponsel Anda, dan sistem aplikasi bahkan bisa mengakses data kontak di ponsel Anda. Nah, jika Anda mengunduh aplikasi baru ke ponsel, pastikan untuk menonaktifkan izin akses. Caranya, Anda bisa masuk ke menu pengaturan ataupun setting biasanya ya, dan pilih opsi aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah aktifkan fitur verifikasi dua langkah pada WhatsApp. Nah, ini juga biasa sering digunakan sebagai salah satu layanan komunikasi yang banyak digunakan. WhatsApp begitu rentan untuk disadap atau diretas. Nah, jadi dengan cara aktifkan fitur verifikasi dua langkah untuk menjaga keamanan dalam layanan WhatsApp pada ponsel Anda, dengan fitur verifikasi dua langkah Anda bisa diminta untuk memasukkan PIN khusus setiap membuka layanan WhatsApp, dan fitur ini bisa memperkuat keamanan dalam layanan WhatsApp Anda. Kemudian yang berikutnya, jangan sembarangan membuka tautan dalam ponsel. Ini seringkali bahkan juga sempat viral ya, tautan-tautan yang dikirim. Nah, belakangan ini banyak sekali tautan yang memang tidak jelas yang dikirimkan pada aplikasi pesan, kayak pesan yang singkat ya. Ada pula berbagai tautan yang tersebar di berbagai situs. Nah, hindari membuka tautan yang tidak jelas sumbernya. Bisa saja tautan itu merupakan bagian dari aktivitas phishing atau mencuri berbagai data dari ponsel Anda. Kemudian cek dan hapus aplikasi dalam ponsel yang memang jarang Anda gunakan. Aplikasi dalam ponsel yang jarang digunakan bisa jadi celah yang membahayakan keamanan data. Setiap beberapa bulan Anda bisa ataupun juga harus memeriksa kembali ya berbagai aplikasi yang ada di ponsel Anda. Kemudian yang terakhir, jangan lupa lakukan backup kontak di cloud secara berkala. Nah, pastikan untuk selalu backup kontak ataupun data layanan cloud seperti Google Drive ataupun iCloud ya. Dan tindakan ini tentunya bisa menjamin keamanan data dalam ponsel menjadi lebih baik. Nah, mendengar, itu dia beberapa cara yang tentunya ya bisa Anda lakukan ini untuk menjaga keamanan data pribadi Anda. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Tuh, minjam 100, Pang.
5: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
4: Omak, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah, kada sawat sejam, aku bulikakan.
5: Kada kaya itu Pang nangai, kenapa gerang bagasakan benar tuh nah.
4: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
5: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
4: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
5: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
6: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo berapa?
7: Satu.
6: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
7: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
6: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Pinter?

0: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di 102,5 MHz. Dan kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17, lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ya pendengar, pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Ya baik, mendengar demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk anda kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Katakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Umar bin Khattab.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang sore ini masih bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan mendengar untuk lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan sampai di sini. Namun masih kami hadirkan informasi untuk Anda di kabar sore hari ini hingga pukul 19.

0: Waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk cuaca di Sintang di sore hari ini baru selesai, baru reda ya hujannya. Dan ini juga udaranya juga terasa sejuk banget di sore hari ini ya. Biasanya kan kalau ini ya udah beberapa hari kayak panas banget begitu ya. Tapi sore hari ini agak beda nih ya, agak sejuk ya. Dan untuk mungkin untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar rumah begitu ya, atau sedang beraktivitas di ruangan terbuka, tetap selalu berhati-hati, karena memang biasanya apalagi kalau sedang berkendara begitu ya, kalau masih jalan masih basah gitu ya, agak licin, kemudian juga ada juga mungkin genangan-genangan air di sepanjang jalan, mungkin diperhatikan juga. Biasanya memang kalau hujan pasti akan banyak sekali genangan air ya, jadi tidak kelihatan nih apakah jalannya bagus atau mungkin udah masuk kali begitu ya, jadi harus selalu berhati-hati. Kemudian juga kurangi kecepatan kendaraan Anda, jangan sampai tidak melihat kiri kanan gitu, langsung terobos-terobos saja. Kemudian juga untuk arus lalu lintas di sore hari ini terpantau sepi ya, mungkin karena sempat hujan juga, jadi banyak yang memilih untuk di rumah aja begitu. Kemudian mendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan juga informasi untuk menemani aktivitas sore Anda di Sintang sore ini, masih di 102,5 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Anda, tradisi Tuak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuak pemali yaitu kegiatan membuka tuak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.
1: Allah ya Tuhan, ngapain jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai.
2: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
1: Aneh aku mikir jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal di jemaah nak usah ancur macam tu.
2: Itu, Wam. Tu, kalau ku pantau-pantau rusak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ah, tu, tu. Pantau, Wam. Terak ya bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanya-manya.
1: Ya ampun. Pantas, Wam. Jalan kita tu saja rusak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
2: Oh, abang.
1: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, wuih.
2: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, loh.

Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penanganan terhadap jembatan yang rusak akibat banjir besar yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu terus dilakukan. Menurut Kusnidar, jembatan Angatoran yang mengalami kerusakan saat banjir telah ditangani langsung oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN dari pemerintah pusat. Dan penanganan di lapangan sudah mulai dilaksanakan untuk memulihkan akses transportasi masyarakat. Sementara itu, satu jembatan lainnya yang berada di Desa Nanga Ungai hingga saat ini masih dalam tahap identifikasi oleh tim teknis. Jembatan yang melintasi sungai kecil tersebut belum dapat ditangani karena masih menunggu hasil kajian dan juga pendataan kerusakan. Dan pendengar, diketahui kedua jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kayan Hilir pada awal tahun 2026, dan banjir yang dipicu tingginya curah hujan saat itu menyebabkan sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk akses jalan dan juga jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di kawasan tersebut. Informasi ini, pendengar, kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.

0: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
1: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
0: Tapi kasihan itu.
1: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
2: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
1: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Ya pendengar, Piala Dunia selalu menghadirkan banyak cerita menarik, bukan hanya soal gol spektakuler atau aksi para bintang di lapangan, tetapi juga tentang bola yang digunakan selama turnamen berlangsung. Pada Piala Dunia 2026, perhatian dunia tertuju pada bola resmi bernama Trionda yang diperkenalkan oleh Adidas untuk mengiringi turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Dan bola ini menjadi simbol persatuan bagi tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, mendengar dikutip dari lamannya FIFA.com, Trionda memang tampak seperti bola pada umumnya. Namun dibalik desainnya yang berwarna merah, hijau, dan biru, tersimpan berbagai inovasi teknologi yang membuatnya berbeda dari generasi sebelumnya. Trionda sendiri berasal dari gabungan kata tri yang melambangkan tiga negara tuan rumah dan onda yang berarti gelombang dari bahasa Spanyol. Dan nama tersebut dipilih untuk menggambarkan semangat kolaborasi yang menjadi ciri khas Piala Dunia 2026. Dan mendengar, salah satu hal yang paling menarik dari bola ini adalah desain 4 panel yang digunakan. Jumlah panel tersebut menjadi yang paling sedikit dalam sejarah bola resmi Piala Dunia. Adidas mengklaim desain ini mampu menciptakan stabilitas terbang yang lebih baik saat bola meluncur di udara, dan hasilnya bola diharapkan memiliki lintasan yang lebih konsisten sehingga dapat membantu pemain menghasilkan umpan maupun tembakan yang lebih akurat. Dan pendengar, tidak hanya mengandalkan bentuk fisik, Trionda juga dibekali teknologi canggih berupa sensor gerak berkecepatan tinggi yang tertanam di dalam bola. Dan sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real time kepada sistem video assistant refer atau VAR. Dengan bantuan teknologi ini, wasit dapat memperoleh informasi lebih akurat mengenai sentuhan bola, kemudian posisi pemain, hingga kemungkinan terjadi offside atau handball. Dan mendengar, teknologi bola pintar ini sebenarnya bukan hal baru. FIFA mulai menggunakannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun pada edisi 2026, sistem tersebut mendapatkan peningkatan yang lebih canggih dan terintegrasi dengan teknologi semi-automatic, offside. Bahkan FIFA juga mengembangkan sistem visual berbasis avatar digital untuk membantu menjelaskan keputusan offside kepada penonton dengan lebih jelas. Dan bagi para pemain, kualitas permukaan bola juga menjadi perhatian utama karena pertandingan akan berlangsung di berbagai wilayah dengan kondisi cuaca yang tentunya berbeda-beda, mulai dari panas kering hingga kelembapan tinggi. Nah, Adidas merancang permukaan Trionda yang dengan tekstur khusus, di mana tekstur tersebut membantu meningkatkan daya cengkraman saat bola ditendang maupun dikontrol, termasuk ketika lapangan dalam kondisi basah. Nah, mendengar informasi selengkapnya tentang Piala Dunia 2026, bisa Anda baca di lamannya rri.co.id.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026 segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba" dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.

khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

0: Aduh, maaf Bu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Saya tidak sengaja Bu. Ampun Bu, maaf Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Bu.
1: Maaf, maaf. Ya nggak bisa gitu dong. Makanya, jangan ngebut di jalan.
0: Bu, Bu. Ini uangnya ambil aja ya Bu. Kita damai aja ya Bu. Nggak usah ke polisi ya Bu. Maaf Bu. Saya harus cepat-cepat pergi ya Bu. Maaf Bu ya Bu.
1: Eh, nggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Kamu harus bertanggung jawab.
0: Aduh, tolong Bu, terima aja uang ini ya Bu ya, please. Maafkan saya Bu ya, saya buru-buru Bu. Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, tolong Bu, tolong Bu, terima uang ini Bu, tolong Bu.
2: Uang damai tak selalu membuat damai.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

0: Ya, baik mendengar, masih di Sintang sore ini dan tentunya masih bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada isi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan wakil menteri tenaga kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus

0: dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 ganda.
0: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
2: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
0: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short ketakutan orang yang apa?

0: Kondisi ekonominya bagus, enggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi enggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RR News mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
4: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
5: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
4: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harmusnah yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
8: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama. Kita ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kecamatan itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tanganin, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
7: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
9: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SK5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta-Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SK5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten berlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu darah NRRI 3, darah untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
10: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
11: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
10: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
11: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
10: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
12: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
10: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
13: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
14: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
13: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
15: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
14: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional, seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
15: Terima kasih sekali lagi.
14: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
0: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 102,5 MHz dan saatnya kami hadirkan ruang dengar Anda, Mutiara Malam Agama Islam. Dan kali ini bersama dengan Ustadz Imam Ghozali dengan tema Tiga Harta Anak Adam. Dan nantinya pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Malam Agama Islam, maka juga menuntas kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatun lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mutiara Malam dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar syukur kepadanya atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama saling ya bersilaturahmi, ya saling mengenal sesama, sehingga kita semuanya bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Malam dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kami akan menyampaikan tausiah yang bertema yaitu Tiga Harta Anak Adam, ya. Jadi manusia itu memang tak lepas daripada mencintai harta, ya. Mencintai harta dunia, ya. Mencintai dunia itu memang menjadi fitrahnya manusia. Itu anak Adam. Siapakah anak Adam itu? Yaitu kita semuanya, ya. Kita semuanya termasuk menjadi anak, disebut sebagai anak Adam, itu manusia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku, ya. Qala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta. Maka anak Adam itu, ya, ketika dia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku itu apa, ya? Padahal harta anak Adam itu ialah tidaklah, maksudnya bukan harta dia kecuali hanya tiga, ya. Anak Adam itu hartanya hanya ada tiga yang menjadi milikmu. Yang pertama itu apa? Yang pertama, ma akalta fa'afnaita, ya. Jadi hakikat sebenarnya yang menjadi harta anak Adam itu ialah yang pertama, apa yang kamu makan, ya, apa yang engkau makan itu maka akan menjadi kotoran, akan habis, ya. Terkadang kita ini manusia, memang begitulah fitrah manusia, mencintai harta, sehingga seolah-olah bahwa tujuan kehidupan kita ini hanyalah untuk dunia saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menciptakan manusia ini dikirim ke muka bumi ini bukan hanya tujuan mencari harta, tapi untuk apa? Untuk kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya tujuan hakikat yang sebenarnya, ya, kita ini hanyalah sementara. Di dunia ini sifatnya hanyalah sementara, sangat sebentar saja. Jadi jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Orang yang beriman itu tujuannya ialah kehidupan akhirat. Kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Itulah yang menjadi tujuan manusia, tujuan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dikatakan harta yang sebenarnya yang kita makan, ya. Walaupun kita ini hari ini mungkin kita ini punya banyak beras, ya, punya banyak makanan sampai berkilo-kilo, ya, berkintal-kintal. Tapi yang sebenarnya yang termasuk harta kita yang sudah kita makan, ya. Nasi yang sudah kita makan, roti yang sudah kita makan, itulah yang harta kita yang sesungguhnya. Kalau harta, ya, kalau makanan atau harta kita yang belum kita makan, itu belum tentu milik kita. Ya, beras kita yang di lumbung, yang di gudang, yang masih bertonton mungkin itu belum tentu milik kita. Bisa jadi itu milik orang lain. Ya, bisa jadi kita sudah mendahului, artinya kita sudah masuk ke alam kubur, sehingga kita tidak bisa lagi menikmati harta kita. Maka yang pertama tadi, ialah yang sudah kita makan, itulah harta yang sudah, yang memang milik kita, yang masuk ke tenggorokan kita. Kadang harta itu, ya, jangankan, ya, jangankan yang belum kita makan, terkadang yang sudah kita kunyah pun, yang sudah masuk ke mulut kita, itu kadang-kadang kalau bukan rezeki kita, nanti itu juga akan lepas. Kita akan ketika kita mengunyah makan, tahu-tahu kita bersin, ya, kita terbatuk sehingga tumpah semua apa yang kita makan, sehingga itu menjadi apa itu rezekinya ayam, ya, seperti itu. Dan itu semua pun akan menjadi kotoran, yang kita makan akan jadi kotoran, akan habis. Itulah makna harta yang kita bangga-banggakan, ya. Namun jangan salah paham juga para pendengar yang berbahagia, jangan salah paham juga, bukan berarti kita sebagai umat Islam tidak boleh kita mencari harta, bukan begitu. Kita kewajiban mencari nafkah, apalagi seorang suami, ya, punya tanggung jawab, punya keluarga, dia juga punya kewajiban mencari nafkah untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Namun artinya jangan menjadi tujuan yang utama sehingga melupakan akhirat. Terkadang orang berfokus tujuannya hanya mencari harta saja, tapi lupa ibadah kepada Allah, lupa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita sekarang masih tinggal di dunia ini, jelas kita ini butuh harta, ya, butuh makan, ya. Namun kita ini yang makan sekedarnya. Artinya apa? Jangan sampai berlebih-lebihan, ya, sehingga menjadi mudarat untuk kita, membawa keburukan untuk kita. Itu yang pertama, yaitu harta yang sudah kita makan. Maka semua itu akan hancur, akan habis. Aula bista fablaita. Yang kedua, harta anak Adam yang kedua ialah apa yang sudah kamu pakai. Apa yang sudah kita pakai, itulah harta kita. Dan yang sudah kita pakai, maka akan menjadi lapuk atau usang. baju yang kita pakai maka akan usang, akan lapuk. Rumah yang kita pakai juga nanti, yang kita tempati juga nanti akan usang. Harta kita, mobil kita yang sekarang kita pakai, motor kita yang kita pakai, nanti juga akan lapuk, akan usang. Maka kalau kita berpikir, apa yang kita banggakan? Ya. Apa yang mau kita banggakan dengan dunia ini? Mobil semewah apapun suatu hari nanti akan menjadi barang rongsokan. Akan menjadi besi rongsokan. Motor kita juga sama, akan seperti itu. Apa yang dipakai manusia nanti akan menjadi barang yang usang. Itulah harta kita, ya, yang sudah kita pakai, ya. Makanya terkadang kalau kita ini membanggakan kehidupan dunia, ya, pada semuanya akan sementara. Bahkan terkadang kita lebih dahulu, ya, rumah kita masih bagus tapi orangnya sudah kembali ke alam kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah kembali ke alam akhirat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dunia. Kalau tidak dunia meninggalkan kita, kitalah yang akan meninggalkan dunia. Maka para pendengar Mutiara Malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini maka berpikir cerdaslah. Berpikir cerdas bahwa kita ingat kita hidup di dunia ini hanya sementara. Allah berikan kita ini kesempatan. Dengan kita diberikan umur, diberikan waktu, ya, diberikan kesehatan, ini artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kita ini kesempatan untuk persiapan kita menuju yaitu ke negeri akhirat. Menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Jadi artinya apa? Jangan lupakan akhirat. Memang sekarang kita masih tinggal di dunia, kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, ya, kita masih banyak yang harus kita cukupi, rumah, kendaraan, ya. Namun jangan sampai itu melupakan kita kepada tujuan yang utama, yaitu ibadah kepada Allah, mempersiapkan bekal kehidupan kita setelah kematian kita. Itu harta kita. Yang kedua. Yang ketiga, autasodakta fa'amdoita. Yaitu yang ketiga, apa yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan menjadi milikmu, yang akan kekal di akhirat. Jadi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita pakai untuk agama Allah, untuk tujuan akhirat, itulah yang akan kekal. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau yang pertama tadi itu akan habis. Yang kita makan habis, yang kita pakai akan rusak, akan usang. Dan yang ketiga, yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Itulah yang akan Allah simpan di akhirat, yang akan menjadi milik kita selama-lamanya. Maka kita berpikir, kita merenung, sampai hari ini sudah sebanyak apakah, sebanyak manakah harta kita yang sudah kita amankan, yang sudah kita simpan di akhirat? Berapa banyak harta kita yang sudah kita kirim ke akhirat? Maka kalau kita merenung, ya, kalau memang kita ini sayang sama harta kita, kita cinta sama harta kita, kalau kita nggak ingin kehilangan harta kita, maka amankan, segera kita simpan. Tempatnya di mana? Kita kirim ke akhirat. Dengan cara apa? Bisa kita sedekah, ya, sedekah kepada kaum fakir miskin. Ya, kita infakkan harta kita untuk perjuangan agama, ya, untuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun tempat-tempat untuk orang-orang banyak, untuk orang umum, ya. Artinya memberikan maslahat, memberikan manfaat kepada orang banyak. menjadi amal jariah ya, untuk ibadah. Kita punya uang ya, punya rezeki yang melimpah, pakailah untuk ibadah kepada Allah. Contohnya seperti apa? Bisa ibadah umroh ya, ibadah haji. Karena kita ibadah ini bukan hanya ibadah sholat saja, bukan ya. Ibadah kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ibadah yang tidak pakai modal ya, tanpa harta. Seperti apa? Sholat ya. Ini ibadah yang gratis, yang sangat mudah. Namun banyak orang yang meninggalkannya, padahal nggak perlu bayar ya. Kita ini sholat nggak perlu bayar, kita nggak perlu modal uang. Tapi kenapa masih banyak orang yang meninggalkan? Ini karena rasa malas kita ya. Masya Allah ya. Ibadah yang nggak bayar pun kita malas, apalagi yang berbayar, yang pakai uang. Maka mari kita jaga ibadah kita, terutama ibadah sholatnya. Terus juga ada ibadah yang gak pakai modal juga, berpuasa juga gak pakai modal. Banyak ibadah yang tanpa modal. Berzikir, baca sholawat, baca Al-Quran, akhlak yang baik ya, berkata baik, itu gak pakai modal. Tapi semua itu adalah amal-amal yang sangat besar pahalanya ya. Ya sangat besar sekali pahalanya. Namun banyak orang yang terkadang malas mengerjakannya. Yang kedua, ibadah yang pakai modal, pakai harta. Seperti kita sedekah ya, bersedekah, bayar zakat ya. Amal jariah termasuk kita membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid ya, membangun panti asuhan, ibadah umroh, haji ya. Ini semuanya pakai harta. Maka kalau memang harta kita sayang sama harta kita. Oh, saya punya uang sekian puluh juta. Misalkan kita punya uang 10 juta. Kalau memang Bapak Ibu sayang sama harta, sama uang tersebut, maka amankan. Kemana? Maka kirimkan kepada fakir miskin ya. Ataupun kepada orang yang memerlukan, sedekahkan. Ya enggak semuanya, sebagian ya. Selama kita masih ada harta cukup untuk kita makan, maka selebihnya kita juga kita boleh infakkan. Dan itulah yang akan Allah simpan di akhirat, yang tidak akan habis. Tapi nanti harta yang kita makan, yang kita pakai, semua akan habis. Maka saat ini kita yang Allah berikan kelonggaran, keluasan rezeki ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang pelit ya. Jangan jadi orang yang kikir ya. Kita meninggal dunia, harta kita tidak akan dibawa. Sawit kita akan kita tinggalkan, mobil kita akan kita tinggalkan, rumah kita akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggal. Dan nanti ketika kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur, ternyata harta kita yang menemani kita ialah harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang sebenarnya. Maka malam hari ini kita sama-sama berpikir, sama-sama merenung ya. Sampai saat ini sudah sejauh manakah kita ini menyimpan harta yang kita sayang ini untuk disimpan di akhirat, disimpan untuk kepentingan apa namanya, kita simpan nanti untuk kehidupan akhirat kita. Hanya kita yang tahu ya. Kalau memang masih kurang ya, ya Allah, saya masih banyak harta yang untuk kepentingan dunia saja, tapi sangat sedikit yang kita infakkan untuk kepentingan akhirat. Maka mulai hari ini kita belajar, kita bagi harta kita. Ini untuk keperluan anak istri saya, ini untuk keperluan modal usaha saya. Maka sisihkanlah kita juga untuk menyimpan di akhirat, untuk kepentingan akhirat ya. Sedekah, terutama untuk sedekah itu yang paling utama ialah sedekah kepada orang tua kita ya. Apalagi orang tua kita ini orang yang sudah lemah ya, sudah gak bisa kerja ya, Jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya. Jangan sampai pula, ya, kita sedekah kepada fakir miskin di luar sana banyak-banyak, tapi kita sama orang tua kita pelit, ya. Sama orang tua kita nih kikir, orang tua cari makan susah-susah, ya. Sudah tua, sudah lemah, tapi masih juga masih cari makan sendiri, ya. Kita kemana sebagai anaknya? Maka kita sebagai anak yang soleh, anak yang solehah, yang berbakti kepada orang tua, maka kita yang terutama sedekahkan harta kita untuk orang tua. Bahkan ini kewajiban, ya, kewajiban sebagai anak, ya. Bahkan memberi nafkah kepada orang tua itu termasuk wajib hukumnya bagi seorang anak. Maka kita sebagai anak, maka jangan sampai kita ini menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Insya Allah kalau kita menanggung nafkah ekonomi untuk orang tua, itu adalah salah satu jalan untuk menuju ridha Allah, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Malam dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat harta kita. Maka mulai saat ini, ya, kita yang tahu selama ini kemana harta kita kita pakai, maka mudah-mudahan dengan kita membaca hadis tadi, ya, maka mudah-mudahan hati kita tergerak untuk kita ini menyimpan tabungan masa depan kita, yaitu tabungan di akhirat, ya. Umur kita nggak ada yang tahu, ya. Banyak orang yang hari ini masih hidup, besok sudah kembali ke alam kubur, sudah Allah panggil, ya. Banyak orang yang kemarin masih hidup, hari ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita enggak ada yang tahu umur kita. Maka jangan menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Karena orang yang ketika masuk ke alam kubur, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal pertama, kalau dia bisa Allah kembalikan ke dunia, maka dia akan bersedekah. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Kalau sudah masuk ke alam kubur, maka semua akan sia-sia belaka. Kita sudah tidak bisa lagi sedekah. Tidak bisa lagi berbagi kepada orang lain. Sudah nggak bisa. Maka hari ini kita yang masih sehat, ya, yang masih punya harta, yang masih punya rezeki, maka mari bersama-sama kita gunakan rezeki kita sebagiannya untuk kita kirim ke akhirat, untuk kita infakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini masih bulan Zulhijjah, ya, bulan yang mulia, ya. Yang kemarin mungkin belum sempat berkurban, masih ada waktu juga kita bisa sedekah, ya. Bisa kita perbanyak amal sedekah menjadi orang yang dermawan. Dan juga kita niatkan sama-sama yang tahun ini belum bisa berkurban, semoga tahun depan kita semuanya bisa berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mungkin yang belum bisa berangkat umroh, belum bisa berangkat haji, maka mudah-mudahan sebelum ajal kita sampai, sebelum kita ini kembali ke alam kubur, maka Allah beri kita kesempatan untuk bisa beribadah haji dan umroh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah beberapa tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Wa Ambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
3: Wa Ambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
3: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana?

0: Dewa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
1: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wak Ambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut. Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf, Wak Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wak Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
1: Wak Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wak Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
1: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya. Wak Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat nih, saya dapat 3 ekor ikan. Aman nih semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu,

0: Wah Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wah Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wah Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan tadi telah kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Jawa kami hadirkan di malam hari ini.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda. Dan kembali selamat malam, selamat memasuki jam istirahat Anda di malam hari ini pendengar. Dan pendengar di malam hari ini jadi kurang tidur begitu ya, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Nah, selain merasa lebih tidak fokus, sakit kepala, dan mengantuk berlebihan di siang hari, kurang tidur juga bisa membuat seseorang menjadi mudah marah dan cenderung makan berlebihan. Nah, sebenarnya berapa lama sih rekomendasi jam tidur untuk orang dewasa supaya bisa mendapatkan tubuh dan pikiran yang segar? Nah, pendengar, ahli kesehatan menganjurkan untuk beristirahat di malam hari antara 7 sampai 9 jam. Tetapi Anda juga perlu mempertimbangkan faktor lain yang bisa mempengaruhi durasi tidur pada malam hari.

Pacaran adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: sami panyuwun kula, mugi-mugi wayah ulun kesi enggalo antuk garwa ingkang luhur dadosa kaken-kaken taninen-ninen.
1: Amin.
0: Mugi kula dipun paringana panjang yuswa.
1: Amin.
0: Bangga swara sakas awas awit saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa.
1: Nuwun. Amin, Mbah, matur nuwun, Mbah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu Jawa di malam hari ini. Satu buah pengumuman dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, antara lain belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, kemudian wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan antara lain, sehat jasmani dan rohani, pembelajar, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subardi di nomor 0813-3558-5740. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Selanjutnya untuk di ragam budaya Jawa, kita akan cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya kembali di ruang rindu.
1: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah.
1: Iya.
0: Baik, silakan untuk lagu-lagunya disimak terlebih dahulu ya Bu Bilin.
1: Iya.
0: Baik, ini dari miliknya Dian Piscesa, Tak Pernah Rela. Ada trio Ambisi, Di Saat Harus Memilih. Ada Dedi Dores, Jangan Pisahkan. Ada Titi DJ, Bahasa Kalbu. Ada Ebit GAD, Seruling Malam. Kemudian ada Bruri, Untuk Apa Mengeluh. Ada Desi Ratnasari, Kamu Suka. Kemudian ada Krisya, Pergilah Kasih. Ani Carrera,
1: Pergilah Kasih.
0: Baik.
1: Iya, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Iya, buat Kak Erin nih, Kak.
0: Iya.
1: Iya, buat Kak Erin. Selamat segera dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
1: Yuk, selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan luang siapa di mana?
1: Luang berbagi rindu memori lewat lagu dari Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Baik, silakan lagunya dipilih saja.
1: Dari Dian Fisisa tadi.
0: Baik.
1: Lagunya spesial buat Ibu Belin tadi. Semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya. Nah, buat Kak Ilin, teman bertugas kata selalu, Tuhan terlalu berkati. Pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar kakak yang cantik, jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabar baik, Pak Jumira, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, keluarga Kak Herlinda di Sintang sehat.
0: Iya, sehat.
2: Syukur Alhamdulillah. Lagu Desi Ratnasari, Kak Herlinda.
0: Baik, nanti ditunggu ya Pak ya.
2: Iya, Sintang cuaca gimana?
0: Sintang cuacanya cerah meskipun tadi sempat turun hujan.
2: Oh, syukurlah, di sini pun kata orang Kalimantan panas berdengkang tadi sampai malam ini. Oke lah Kak Linda, yuk selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Pak Jumira, pendengar setia kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang bergabung, kami nantikan Anda di 0565 24774.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ili.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penang.
0: Baik, silakan langsung aja mau pilih lagu yang mana?
1: Dari itu, dari apa tuh tadi, dari Tagor.
0: Dari Tagor.
1: Ya.
0: Baik.
1: Apa judulnya? Salam Nilai.
0: Hmm?
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Enggak ada lagu Tagor.
1: Enggak ada deh.
0: Yang ada itu Trio Ambisi, Dedi Dores, Titi DJ, Ebit GAD, ada Bruri, ada Rinto sama Dedi Dores.
1: Dedi Dores saja.
0: Baik.
1: Yuk, selamat malam Kak. Yuk.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Ellen.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Mama Peggy.
0: Mama Peggy. Mama Peggy di mana?
2: Masih di Sintang, Kak.
0: Baik, Mama Peggy di Sintang.
2: Ya, apa kabarnya, Kak?
0: Kabarnya baik.
2: Syukur ya. Lagunya dari Trio Ambisi, Kak.
0: Trio Ambisi, ya.
2: Nah, apa judulnya, Kak?
0: Judulnya ntar, mana tadi? Di saat harus memilih.
2: Nah, itu juga, Kak.
0: Baik.
2: Ya, spesial lagunya untuk Bang Andre, supaya dia sehat selalu bersama keluarganya. Yuk, selamat malam, Kak Ellen.
0: Terima kasih kembali dan selamat malam. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan pendengar, sambil kita menantikan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Selamat malam.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
0: Pak Amin di Kelam.
1: Siapa?
0: Pak Amin di Kelam.
1: Pak Amin di Kelam. Halo.
0: Halo.
1: Ya, silakan Pak Amin mau pilih lagu apa?
0: Coba kasih tahu judulnya.
1: Dari Titi DJ, Bahasa Kalbu, Ebit GAD, ini Seruling Malam, ada Bruri, Untuk Apa Mengeluh, ada dari miliknya Rinto Harahap, Kau Yang Di Sana, Dedi Dores, Manis Di Bibir.
0: Ebit GAD aja.
1: Baik.
0: Selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih ada waktu dan masih ada beberapa lagu lagi yang masih bisa menjadi pilihan di malam hari ini. Dari Titi DJ ada Bruri, dari miliknya Rinto Harahap ada Dedi Dores juga. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang di malam hari ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Pro 1
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, kita masih di Ruang Rindu, masih ada kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada lagu yang bisa di request dari miliknya Bruri, Ani Carrera, kemudian Rinto Harahap sama Dedi Dores.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Dan pendengar, selanjutnya nanti kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Jumat 5 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, hadir saya Asri dan ada rekan saya Dika dan juga WMP di MCR yang menemani Anda edisi siaran hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Sintang pagi ini dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selain itu ada juga Warta Pagi. Kemudian ada kabar dari Kalbar, ada juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, kemudian juga ada Sintang Menyapa, serta nanti di pukul 9 hingga pukul 10 ada Halo RRI. Dan mendengar di Sintang pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kali ini bersama dengan narasumber kita ada Ustazah Sumiyati SPDI, dengan tema merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui program Mutiara Pagi Islam RRI Pro 1 Sintang. Dalam keadaan sehat walafiat, solawat teriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua, kaum muslimin dan muslimat, di yaumul kiamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para pendengar RRI Mutiara Pagi Sintang, dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah terkait dengan merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Pesan-pesan ini ingin saya sampaikan kepada para pemuda yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu dengan melaksanakan pernikahan. Menikah itu tidak hanya suka dan gembira, tetapi menikah itu juga harus memiliki sesuatu yang kita cita-citakan, yakni pernikahan yang kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga, baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Pasal 4 dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam 3 kata kunci, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengatasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan kenyamanan tersebut. Maka kedua belah pihak harus berusaha semaksimal mungkin untuk saling mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing. Para pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dalam Islam semua proses pranikah, mulai dari niat menikah, hitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Yang pertama yaitu meluruskan niat menikah. Setiap orang ingin menikah meski memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah atau perzinahan. Secara tidak langsung, mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan

Dan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang lebih banyak atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tidak dapat menolak desakan keluarga ataupun terpaksa mengikuti karena berbagai hal lainnya. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi Muhammad SAW sebagai din. Untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga atau nasab, perolehan harta atau mal, atau kepuasan biologis atau jamal. Tujuan dan visi pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atul arba'ati limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidhatid dini tariyat yadak, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, statusnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama agar kamu terbebas dari persoalan. Hadis riwayat Bukhari. Kata din ini juga bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari. Jika dikaitkan dengan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, maka din adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirkan ketentraman atau sakinah dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga atau mawaddah warohmah. Visi mawaddah warohmah atau ketentraman batin dan cinta kasih ini harus menjadi niat yang paling fundamental. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologi semata, tetapi juga merupakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut tidak dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya. Tanpa pemahaman yang benar akan esensi pernikahan dan dilandaskan pada niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi tindakan aniaya kepada pasangan menjadi semakin besar. Misalnya, jika pernikahan tersebut hanya dilandaskan pada keinginan menghalalkan pelampiasan kebutuhan biologis, maka penurunan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mengarah kepada tindakan negatif dan juga merusak. Perselingkuhan dan pernikahan keduanya
atau poligami tanpa sepengetahuan istri yang pertama dan dilakukan secara sembunyi menjadi contoh kasus yang kerap diawali oleh hal ini. Tindakan ini bukan hanya menghancurkan hubungan pernikahan yang telah dibina, tetapi juga melukai pasangan dan berpotensi merusak kondisi kejiwaan anak di masa yang akan datang. Para pendengar Mutiara Pagi Islam dimanapun Anda berada. Yang kedua yaitu persetujuan kedua belah mempelai. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna, tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fikih disebut sebagai kerelaan satu sama lain. Untuk situasi kita saat ini, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbaya dulu sudah jarang terdengar lagi, karena sudah banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak dapat dipaksa oleh keluarga dalam urusan pernikahan. Kemudian yang ketiga, menikah dengan yang setara. Hukum Islam mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kejadian dalam hukum perkawinan. Fikih menyebutkan dengan istilah kafa'ah, sepadan, yang memiliki makna kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya. Kata aspek tertentu dalam definisi ini yang membuat para ulama klasik terbelah menjadi dua pendapat besar. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dalam aspek tertentu dalam kondisi dalam definisi tersebut hanya kondisi fisik dan agama saja. Pendapat ini dilakukan oleh Imam Malik. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aspek tertentu tersebut mencakup keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, yang kemudian juga menambahkan aspek kekayaan atau kekuatan finansial dalam aspek tersebut. Kemudian yang keempat, menikah di usia dewasa. Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Padahal ini pula yang kemudian dihadapi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah usia 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orang tua dengan syarat minimal usia 19 tahun. Kemudian yang kelima yaitu mengawali dengan khitbah. Dalam Islam, prosesi pranikah dikenal dengan sebutan peminangan atau khitbah yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya, semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualiannya terdapat pada perempuan yang masih dalam masa iddah, rujuk atau raj'i
yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindiran. Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya. Dan dalam kondisi ini, sang suami lebih berhak untuk rujuk kembali kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan untuk perdamaian. Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar keluarga kedua belah pihak. Pada tahapan ini kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pranikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal melalui dari karakter, budaya, keluarga termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisasi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada. Penting diperhatikan oleh kedua calon pengantin bahwa tahapan khitbah atau peminangan bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya merupakan pengikat pranikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalau pun ada adat yang membolehkan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika diikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini masuk dalam kategori perzinahan yang merupakan dosa besar dalam Islam. Hal lain yang patut mendapatkan perhatian adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain. Pria lain juga tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pria lain. Kemudian yang berikutnya yaitu pemberian mahar. Mahar adalah pemberian sukarela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Al-Quran sendiri menyebutkan dengan sedekah yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 4 yang artinya dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh sukarela ketika mereka memberikan dengan sukacita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah pemberian itu dengan nyaman dan senang hati. Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela atau nihlah. Mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Hukum Islam sendiri tidak memberatkan batasan tertentu tentang besaran mahar. Akan tetapi berbagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah.
Pemahaman mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan, maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan mengikuti perintahnya dan kemauannya. Lebih jauh lagi dengan pemahaman tersebut, makin besar mahar yang diberikan, maka semakin tinggi rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Pemahaman seperti ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar, tetapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lainnya. Para pendengar RRI Mutiara Pagi Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada. Yang berikutnya yaitu perjanjian pernikahan. Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan, baik yang mengikat salah satu pihak maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fikih, perjanjian ini dikenal dengan surut fi an-nihlah atau perjanjian pernikahan. Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Bahkan beberapa ulama justru menganggap ini penting karena pernikahan menuntut kehati-hatian, sebagaimana dijelaskan oleh Syarifuddin dalam Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Uqbatani Amiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahakku syuruti antufu bihi mastahlahtum bihil furuj. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarat-syarat atau perjanjian yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang berkenaan dengan pernikahan. Hadis riwayat Bukhari. Undang-undang perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mengikat sejak akad dan berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Kompilasi hukum Islam juga mengatur lebih rinci hingga mengenai tata cara perjanjian tersebut. Termasuk diantaranya adalah taklik talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan. Para pendengar Pro 1 Sintang, program Mutiara Pagi Islam dimanapun Anda berada. Yang terakhir yaitu tentang penyelenggaraan walimah. Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru. Di saat yang sama, walimah bisa menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai. Dan sebagaimana prinsip dalam mahar,
Keberadaan walimah juga adalah untuk memperkuat komitmen kedua mempelai, bukan sebaliknya, sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan. Sebagaimana mahar, walimah juga tidak memiliki batasan tertentu dalam Islam. Untuk besar kecilnya, banyak orang akan merujuk kepada adat istiadat masing-masing. Namun karena walimah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, maka sebaiknya aktivitas tersebut bersifat mudah dan menyenangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum Islam meminta untuk melihat kemampuan masing-masing, sehingga prosesi tersebut tidak memberatkan atau menyulitkan kedua mempelai ataupun keluarga. Demikianlah penyampaian Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar Mutiara Pagi Islam semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Untuk penutupan pendamping di kilometer 7.
3: Mari kita bangun GW sebagai organisasi yang semakin solid.

0: Dari kawasan Jalan YS Pongrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 5 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat langkah penanganan persoalan persampahan. Ernie Florentius Roni resmi memimpin GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berita pertama pagi ini, pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat langkah penanganan persoalan persampahan menyusul teguran dan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA Sampah Nenak Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat penanganan persoalan sampah menyusul teguran dan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA Nenak Sintang. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi dukungan CSR pengelolaan persampahan Kabupaten Sintang bersama perusahaan swasta yang digelar di Aula Serantung Waterpark Sintang Kamis 4 Juni 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrikah mengatakan, pemerintah daerah kini tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi ketentuan yang diberikan pemerintah pusat agar praktik pembuangan sampah secara open dumping dihentikan paling lambat Agustus 2026. Siti menuturkan, kebutuhan anggaran untuk penataan TPA tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar rupiah, namun upaya tersebut dinilai harus segera dilakukan mengingat sanksi yang diterima pemerintah daerah dapat meningkat apabila tidak ada progres nyata.
2: Anggaplah kami perlu progres yang cepat dengan adanya sanksi administrasi kami kemarin untuk penutupan open dumping di kilometer 7. Tetapi kami melihat bahwa ada solusi yang bisa diselesaikan tetap di kilometer 7, tetapi caranya yang kita ubah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Jadi open dumping kita tutup dan satu sisi kita akan kosongkan untuk kawasan sanitary landfill dengan cara-cara yang seharusnya. Kami menghendaki adanya dukungan support semua stakeholder yang ada di Sintang, khususnya perusahaan sawit yang wilayah usahanya di Kabupaten Sintang, supaya kita bersama-sama ngeroyok supaya ini cepat selesai.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, apabila percepatan pembangunan sanitary landfill tidak dapat dilaksanakan, maka sanksi administrasi yang saat ini diterima berpotensi meningkat menjadi sanksi pidana. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah Kabupaten Sintang untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perusahaan swasta agar target penyelesaian sanitary landfill dapat tercapai tepat waktu. Ia juga mengingatkan keterlibatan perusahaan dalam mendukung pembangunan sanitary landfill bukan sekedar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral bersama terhadap lingkungan.
3: Percepatan pembangunan sanitary landfill 6 km 7 meminta bantuan kerjasama dan kolaborasi aktif kepada semua perusahaan sawit yang berusaha di wilayah Sintang untuk turut serta membantu biaya percepatan pembangunan sanitary landfill di TPA 6 km 7. Mengingat bahwa kegiatan tersebut tidak teranggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
1: Bupati optimis, apabila dukungan CSR untuk percepatan pembangunan sanitary landfill dapat terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, maka persoalan persampahan di Kabupaten Sintang dapat teratasi dan cita-cita mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta Sintang Lestari akan tercapai. Danindra Sita melaporkan.
0: Mendengar upaya meminimalisir aktivitas masyarakat tentang penambangan emas tanpa izin peti terus dilakukan Kepolisian Resort Melawi bersama jajarannya, langkah ini dilakukan personel Polsek Menukung dengan mensosialisasikan langsung dan memberikan imbauan kepada warga Desa Menukung Kota dan Desa Batu Badak Kamis 4 Juni 2026. Kapolsek Menukung Ibtu Suyono menyampaikan pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dan imbauan stop penambangan emas tanpa izin secara humanis dan dengan bahasa yang mudah dipahami warga. Kapolsek menjelaskan sosialisasi yang diisi dengan patroli dialogis bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta warga dapat memahami dampak yang ditimbulkan serta aturan hukumnya. Jembatan rusak akibat banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu mulai dilakukan perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester.
0: Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi selanjutnya. Polres Kapuasulu menggelar analisa dan evaluasi ANEF kinerja periode April sampai dengan Mei 2026 di Aula Mapolres Kapuasulu guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mengevaluasi capaian kinerja Satuan Kerja dan Polsek Jajaran. Kegiatan dipimpin Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto, didampingi Wakapolres Kompol Muslimin dan dihadiri pejabat utama Kapolsek Jajaran, perwira serta personel terkait dalam ANEF tersebut. Masing-masing satuan dan polsek memaparkan capaian kinerja Satuan Kamtibmas, penanganan perkara, pelaksanaan program prioritas Polri, serta kendala di lapangan. Kapolres menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakapolres menyebut hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan agar program kerja ke depan berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran. Selanjutnya, pendengar, Erni Florentius Roni resmi memimpin GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Resmi memimpin gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030, pelantikan dilakukan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang Kamis 4 Juni 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Lili Suryani menyampaikan tema kegiatan pelantikan pengurus GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030 menjalin sinergitas, menyatukan dan menguatkan kolaborasi organisasi perempuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan.
5: Adapun tema ini kami ambil karena GW Kabupaten Sintang sebagai mitra pemerintah Kabupaten Sintang ingin menyukseskan bersama-sama Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sesuai visi dan misinya, sehingga GW menjadi mitra pemerintah Kabupaten Sintang menyukseskan pembangunan Kabupaten Sintang.
4: Sementara itu, Ketua GW Kabupaten Sintang Erni Florentius Roni menyatakan tekadnya

0: Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan keyakinannya bahwa GOW Kabupaten Sintang akan maju aktif dan mampu menjalankan perannya dengan baik karena melihat susunan kepengurusan yang merupakan figur yang baik dan kuat.
1: Di sini juga seperti yang kita lihat ada Bu Yosefa, tentu beliau senior, bisa pakai banyak bertanya, dan ibu-ibu lain juga, ada Bu Hendrika, ada beberapa Bu Haja.
0: Adapun susunan kepengurusan GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030, Ketua Erni Florensius Roni, Wakil Ketua 1 Yosefa Hasnah, Wakil Ketua 2 Memi Sukaisih, Sekretaris Yuli Sri Ayu, Wakil Sekretaris Yuliana Fonda Soya Lilistian, Bendahara Magdalena Ukis, Wakil Bendahara Erlinda Wati, Lili Suryani sebagai Koordinator Seksi Organisasi dan Kaderisasi, Nelly Heatubun sebagai Koordinator Seksi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Widarti sebagai Koordinator Seksi Kesehatan dan Sosial Budaya, Hendrika sebagai Koordinator Seksi Ekonomi dan Koperasi, Maria Magdalena sebagai Koordinator Seksi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Etiana Nur Aini Liu sebagai Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat, serta didukung anggota lainnya. Suryatini melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan harapannya agar Direktur RSUD ADM John Sintang yang baru, Dr. Bagus Jodiak Adibrata, bisa meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati berpesan agar melakukan pekerjaan terbaik, berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bupati mengingatkan agar jajaran direksi RSUD ADM John Sintang untuk menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk rencana pembangunan gedung yang akan dibangun menggunakan APBN yang sudah disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI, Pak Lasarus. Informasi selanjutnya, pendengar, peternak ayam petelur di Sintang raup jutaan rupiah per bulan. Selain mendapatkan income untuk keluarga, juga mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Peternak ayam petelur di Sintang, Denny, mengatakan telah 2 tahun lebih membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awal merintis peternakan ayam petelur ini mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang, kemudian menambah bibit ayam yang berasal dari Pontianak, dan hingga saat ini sudah 200 lebih ayam petelur secara mandiri ia lakukan dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut.
5: Awalnya kan coba-coba lah berapa ekor, ada pas nengok hasilnya kan, wah lumayan juga nih, bisa kan ditambah lagi bibitnya. Awal pertama bantuan, yang ini kan bantuan nih dari desa kan, umur pun hampir 2 tahun nih yang ini. Nah, kalau yang ini baru sampai setahun lah. Berapa bulan sekarang sekitar 160 atau 170 butir lah satu hari. Berarti kalau hitung dia rak, berarti sekitar 5 rak lebih lah.
4: Untuk penjualan telur ayam dijual kepada tetangga, keluarga, dan juga ada pesanan dari perorangan. Mengenai omset dari penjualan telur ayam ini, bisa mendapatkan jutaan rupiah per bulannya. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan, program ini mendapat respon positif dari masyarakat di Kabupaten Sintang. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga.
6: Sekarang ada untuk peternak skala rumah tangga untuk ayam petelur. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk peternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu.
4: Eka menambahkan gerakan peternak ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program

0: makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Kasiops Kasrem 121 Alam Banawa Nawai Letkol Infantri Anggun Wuryanto mewakili Danrem 121 Alam Banawa Nawai Brigjen TNI Purnomo Sidi melakukan kunjungan ke Mako Yonip 642 Kapuas Sintang Kalimantan Barat Rabu 3 Juni 2026. Kunjungan ini dalam rangka meninjau kesiapan operasi Satgas Yonip 642 Kapuas yang akan bertugas di wilayah Papua Barat. Kasiops Kasrem 121 Alam Banawa Nawai Letkol Infantri Anggun Wuryanto menyampaikan arahan kepada para dan tim Satgas serta dan Satgas agar mempedomani arahan pimpinan dalam pelaksanaan tugas pokok agar dapat membawa hasil yang maksimal dengan harapan berangkat dan kembali lengkap, utuh serta berhasil. Kasiops Kasrem 121 Alam Banawa Nawai menegaskan, mulai berangkat sampai dengan kembali harus selalu memegang teguh disiplin tempur agar tetap waspada serta tingkatkan kesiapsiagaan. Kasiops Kasrem 121 Alam Banawa Nawai yakin dan percaya naluri tempur prajurit Yonip 642 Kapuas memiliki kemampuan yang tinggi, namun dalam pelaksanaan tugas harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan dari prajurit, baik itu di statis posko maupun pelaksanaan tugas dalam rangka patroli dan penyergapan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap Satap yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau Satap yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau pada Senin 1 Mei 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan. Ia juga menyampaikan, peresmian ini menjadi momen bersejarah sekaligus kado istimewa bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Putu Sibau yang ke-131.
3: Peresmian gedung pelayanan Kota Putu Sibau. Jadi peresmian hari ini merupakan kado istimewa bagi Kabupaten Kapuas Hulu Sibau.
2: Bupati menjelaskan, pembangunan gedung Satap merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak 1979 sudah lapuk. Setelah lebih dari 40 tahun digunakan, hasil kajian teknis menunjukkan struktur bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan, berisiko, dan tidak layak digunakan. Proses pembangunan kemudian direalisasikan melalui peraturan daerah atau Perda tentang pembangunan Satap dengan skema multi-years yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa konsep satu atap ini bertujuan untuk menyatukan beberapa organisasi perangkat daerah dalam satu gedung. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor. Dina Triana melaporkan.
1: Baik pendengar, berita terakhir, jembatan rusak akibat banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu mulai dilakukan perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penanganan terhadap jembatan rusak akibat banjir besar yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu terus dilakukan. Menurut Kusnidar, jembatan Nangatoran yang mengalami kerusakan saat banjir telah ditangani langsung oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dari pemerintah pusat. Penanganan di lapangan sudah mulai dilaksanakan untuk memulihkan akses transportasi masyarakat.
5: Jembatan Nangatoran itu sudah ditangani langsung oleh Balai Besar Jalan dari pusat. Kemudian di desa Rangapungai itu juga jembatan pendek, jembatan sungai kecil, itu masih dalam proses identifikasi oleh tim, hanya belum ditangani. Tapi kalau yang Nangatoran sudah mulai ditangani. Dua jembatan itu aja yang rusak.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, kedua jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kayan Hilir pada awal tahun 2026 lalu. Banjir yang dipicu tingginya curah hujan saat itu menyebabkan sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di kawasan tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 5 Juni 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat langkah penanganan persoalan persampahan. Erni Florentius Roni resmi memimpin GOW Kabupaten Sintang periode 2026-2030. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di

Selamat pagi pendengar WASI di Pro 1 RRI Sintang, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan atau bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi ini kami juga akan hadirkan tidak hanya informasi sorotan, tapi juga kondisi terkini di daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas. Langsung saja, Andre Sapar, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi.
1: Baik, ke Sintang dulu ya di pagi hari ini bersama dengan Asri. Selamat pagi, Asri.
3: Ya, selamat pagi Andre dan rekan-rekan.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya gimana di pagi hari ini, Asri?
3: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, meskipun kemarin sore hingga malam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang sedang, tapi di pagi hari ini sudah tampak nih mataharinya, sudah memancarkan cahayanya ini Andre. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di pagi hari ini masih sepi kalau di depan RRI ini sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya kondisi cuaca dan juga lalu lintas di pagi hari ini dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Entikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah Entikong ya, untuk pagi hari ini rekan Andre tampak cerah ya, agak sedikit berawan di wilayah perbatasan dari kemarin ya hingga semalam juga cukup menggerahkan. Namun pada pagi hari ini sebelum KDK dimulai tadi sempat masih berkabut dan sekarang udah pudar ya kabutnya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo di depan studio ini tampak sangat masih lengang ya Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk kabaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau. Apakah sama? Dini, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya, Dini?
5: Di Sanggau panas ya, dan hampir udah lama ya ini. Nggak ada hujan sama sekali sampai sekarang, ya, dari sebelum lebaran haji kemarin hujan. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah pagi hari ini masih cukup lengang nih, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Dini untuk informasi atau gambaran dari Sanggau yang cukup panas ya sampai dengan hari ini masih ya di sana ya. Baik, kita geser ke Sambas. Apakah beda di sana, Sambas L? Selamat pagi.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi Sambas, kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang ya, cukup cerah pagi hari ini. Tapi kemarin itu sore sampai mau maghrib yaitu sempat terjadi hujan juga. Lumayan sedang begitulah, yang memang kalau dilihat beberapa hari yang lalu habis lebaran itu untuk di kota Sambas belum ada hujan, tapi kemarin sore sudah diguyur hujan, Andre.
1: Oke, baik, terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri rekan-rekan, ini terpantau cerah berawan ya, dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak nih ya, untuk kendaraan dan juga masyarakat yang hanya berjalan kaki dan juga bersepeda ya di melintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini. Baik, kita lengkapi dengan informasi sorotan ya di pagi hari ini. Kalau dari Pontianak pagi hari ini menyoroti terkait dengan pemerintah kota Pontianak yang menyiapkan atau maksud kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan salah satu poin yang menjadi sorotan besar itu adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Dan salah satu isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi itu adalah besarnya silpa, di mana anggaran pada APBD tahun 2025 ini menurut bahasan silpa itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala waktu pelaksanaan kegiatan hingga efisiensi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan juga jasa. Jadi bahasan juga menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses tender itu menjadi salah satu penyumbang terbesar terbentuknya silpa, Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akibat keterbatasan waktu pada tahun anggaran berjalan. Walaupun demikian, pemerintah Kota Pontianak memastikan silpa tersebut tidak akan mengendap begitu saja dan dana yang tersisa akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan daerah pada tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih optimal dan juga tepat sasaran. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang yang dilaporkan tetap tumbuh positif dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Asri.
3: Ya baik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang ini terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai di angka 6%, lebih tinggi dibanding dengan capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan menurutnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan ia juga menjelaskan capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan juga meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Dan menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, ini khususnya perkebunan kelapa sawit. Dan investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau yang catat demam infeksi dengue itu sampai atau mencapai 40 kasus. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
5: Ya baik Andre, ini dari Dinkes Kabupaten Sanggau yang mencatat kasus demam infeksi dengue ini mencapai 40 orang. Dan rincian demam dengue ini 28 orang ya, demam berdarah ya ini 11 orang serta sindrom shock dengue ini 1 orang. Dan untuk penanganan DBD ya, fogging ini bukan cara yang efektif karena fogging ini adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Dan salah satu cara yang paling efektif yaitu dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya dengan cara 3M+. Dan 3M+ itu yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air ya seperti bak mandi secara rutin, kemudian menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air dan juga mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang menampung air. Dan plusnya itu adalah tindakan tambahan ya, misalnya dengan memelihara ikan pemakan jentik ya, menggunakan abate, lotion anti nyamuk, kawat kasa, kelambu tanaman pengusir nyamuk, serta menghindari menggantung pakaian. Dan Najori juga mengajak ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M+ secara rutin karena hal ini guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas ya. Kita simak informasi terkait dengan harga sawit anjlok, ribuan petani Sambas minta pemerintah segera bertindak. Seperti apa informasinya El, silakan.
6: Ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sambas ini menghadapi tekanan ekonomi akibat anjloknya harga tandan buah segar ataupun juga TBS sawit yang disebut ini menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan kondisi itu memang terjadi di tengah tingginya biaya pupuk, kemudian juga pestisida juga mengalami kenaikan, ongkos panennya juga dan biaya angkut yang tidak mengalami penurunan, sehingga untuk pendapatan petani ini semakin tergerus. Seorang petani sawit di Sambas, Anton ini mengaku kalau penurunan harga TBS itu berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Dan menurutnya hasil panen sawit selama ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun untuk pendapatannya kini jauh berkurang karena harga jual ini terus melemah. Sementara untuk biaya produksi tetap tinggi. Sementara itu Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun juga Apkasindo di Kabupaten Sambas, Abel Nus ini juga mengatakan kalau untuk keluhan petani ini terus berdatangan dalam beberapa pekan terakhir. Dan dia juga menyebutkan untuk harga TBS di tingkat petani swadaya yang menjual melalui pengepul mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp2.700 per kilogram. Ini menjadi hanya Rp1.300 per kilogramnya hingga Rp1.800 per kilogram sejak pertengahan Mei 2026. Untuk penurunan tersebut ini juga dinilai berdampak langsung terhadap ribuan keluarga petani serta juga berpotensi melemahkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah pusat tentunya untuk dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga sawit sekaligus juga menekan harga pupuk dan juga pestisida. Dan dia juga menambahkan, sawit ini bukan hanya komoditas perkebunan tetapi juga menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, kebutuhan rumah tangga dan penggerak ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Antikong, kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung Polsek Tayan Hulu yang mencapai 8,5 ton. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre. Program ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau melalui penanaman jagung yang dikelola polisi bersama masyarakat menunjukkan capaian positif. Panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 yang dilakukan di Tayan Hulu berhasil mencapai 8,5 ton per hektar. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan panen jagung dilaksanakan di Dusun Barage, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Dari total luas tanam 2 hektar, hasil penimbangan awal mencapai 17 ton jagung. Kemudian disampaikannya, jagung yang dipanen saat ini merupakan hasil penanaman pada bulan Februari. Sementara kegiatan panen melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, kepolisian, penyuluh pertanian, hingga masyarakat. Kapolsek menjelaskan, untuk memastikan tingkat produktivitas lahan, tim Balai Penyuluhan Pertanian melakukan pengukuran menggunakan metode ubinan pada beberapa titik sampel. Hasil pengukuran menunjukkan berat tongkol jagung basah mencapai 5 kg dan 6 kg pada masing-masing titik sampel. Sementara dari hasil tersebut diperoleh rata-rata produksi sebesar 5,33 kg per ubinan. Berdasarkan standar perhitungan pertanian, angka tersebut setara dengan produktivitas sekitar 8,5 ton per hektar, yang kemudian menghasilkan estimasi total panen sebesar 17 ton dari luas lahan 2 hektar. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
12: Halo RRI.
13: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kembali mendengar masih di Kabar Dari Kalbar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini untuk ruang dengar Anda. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sintang siapkan sanitary landfill dan targetkan TPA lama ditutup pada Agustus 2026. Seperti apa informasinya, Astri? Silakan.
1: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana pemerintah Kabupaten Sintang ini sudah mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yang lebih baik setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Dan penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada Pemkab Sintang terkait dengan pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau oven dumping. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat ini pada Agustus 2026. Meski demikian, Pemkab Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan, dan ini salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Menurut Kartius, sistem tersebut berbeda dengan metode yang selama ini digunakan. Sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun secara berkala sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Dan sementara itu, tumpukan sampah yang sudah berada di TPA lama nantinya akan tetap ditangani secara bertahap, dan pemerintah Kabupaten Sintang bahkan ini berencana membeli insinerator ya pada tahun depan, tentunya untuk membantu mengurangi volume sampah yang telah menumpuk. Demikian Andre, informasi kedua dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak informasi terkait dengan PMI Sanggau terapkan standar nasional pengelolaan, maksud kami pengolahan darah. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre, PMI Kabupaten Sanggau mulai menerapkan standar nasional pengolahan darah yang ditetapkan melalui kebijakan PMI Pusat dan Kementerian Kesehatan. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia menyampaikan, salah satu implementasinya adalah penggunaan metode semi-luminance immunoassay atau disingkat CLIA dalam pemeriksaan darah donor. Kemudian menurut Dr. Yuli, kedua kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan mutu pengolahan darah, khususnya pada proses uji saring infeksi menular melalui transfusi darah. Karena itu, seluruh unit donor darah PMI, termasuk di Kabupaten Sanggau, diwajibkan menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Ia juga menjelaskan UDD PMI Kabupaten Sanggau telah memulai penerapan metode CLIA sejak tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memenuhi standar tersebut. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi infeksi menular yang berpotensi ditularkan melalui transfusi darah dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Menurut Dr. Yuli, metode CLIA menggantikan penggunaan rapid test yang sebelumnya digunakan dalam proses screening darah donor. Dengan dukungan mesin pemeriksaan, hasil pengujian menjadi lebih akurat dibandingkan metode yang mengandalkan pembacaan visual. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Sambas tekankan pelayanan adminduk cepat dan bebas pungli. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Satono ini mengingatkan kepada aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mewujudkan data kependudukan yang akurat serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan juga bebas dari pungutan liar dalam bentuk apapun. Hal tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan yang digelar oleh Disdukcapil Kabupaten Sambas bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dan menurut Bupati Sambas Satono, untuk pelayanan administrasi kependudukan yang transparan dan juga berkualitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam berbagai layanan publik dan program pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat ini diharapkan untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid agar memudahkan akses terhadap berbagai pelayanan. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada Distuk Capil Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mendukung tertib administrasi kependudukan di daerah. Selain itu, Bupati Sambas juga memberikan apresiasi kepada TPPKK Kabupaten Sambas yang dinilai aktif mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Dia juga menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan yang tertib dan akurat. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas L. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Bupati Sanggau. Pastikan bank tanah tak hilangkan hak warga. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
4: Ya, ini pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan program bank tanah ini tidak menghilang hak masyarakat atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sanggau Yohanes Ontot ya, menyusul munculnya berbagai pertanyaan warga terkait status kepemilikan lahan dalam program tersebut. Karena menurut Yohanes, ya, sejumlah informasi yang beredar di masyarakat juga perlu diluruskan melalui penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Dan ia menilai masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat agar tidak muncul persepsi yang keliru terkait tujuan program bank tanah. Nah, pemerintah daerah juga mendorong tim bank tanah ya untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat khususnya di desa-desa yang menjadi lokasi program, dan langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi terkait mekanisme dan manfaat program. Nah, untuk menjelaskan salah satu tujuan program bank tanah ya, ini adalah menjaga penggunaan lahan agar tetap sesuai peruntukannya. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi alih fungsi ya maupun peralihan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau dan Pontianak melengkapi di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan di mana Pontianak menyoroti terkait dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan di sini menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, yang menegaskan bahwa pentingnya percepatan sertifikasi halal ini bagi pelaku, maksud kami pelaku usaha di Kalimantan Barat, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan menurutnya sertifikasi halal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasaran. Dan ia menilai label halal itu sendiri menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Muhajirin juga menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar, sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menyampaikan informasi. Terima kasih Asri yang ada di Sintang. Terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
4: Terima kasih Andre.
0: Dan juga El yang ada di Sambas, terima kasih El.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Ian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh